Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Inilah 103,6

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini Rabu 16 September 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda hari ini Rekan Jati. Kami temani dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap mengawali hari Anda. Dan informasi kita awali dari Thailand Rekan Jati, di mana sebanyak 13 nelayan asal Kabupaten Aceh Timur yang sebelumnya ditahan oleh otoritas Thailand akhirnya dibebaskan setelah menjalani proses hukum sejak Maret 2026. Saat ini Rekan Jati mereka tengah memasuki tahap persiapan pemulangan ke Indonesia, di mana kepastian tersebut disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI asal Aceh, yaitu Sudirman Haji Uma, setelah melakukan koordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Songkla. Dan Rekan Jati, kasus ini bermula pada 10 Maret 2026 ketika 14 nelayan Aceh Timur ditangkap oleh otoritas Thailand. Mereka diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di zona ekonomi eksklusif Thailand menggunakan kapal KM Anuk Manja. Dan dari total tersebut,

satu orang anak buah kapal kemudian dibebaskan karena masih di bawah umur, sementara 13 lainnya menjalani proses hukum hingga akhirnya dinyatakan selesai dan dibebaskan. Dan selain kelompok tersebut, terdapat pula 5 nelayan lain asal Aceh Timur yang ditangkap menggunakan kapal KM Jalur Gaza. Namun hingga saat ini status hukum mereka belum mendapatkan kepastian. Narakan Jati, menurut Haji Umah, kepastian pembebasan 13 nelayan tersebut diperoleh setelah komunikasi intensif dengan pihak KJRI Songkla, di mana saat ini mereka sedang menunggu jadwal kepulangan yang masih dikoordinasikan dengan imigrasi Phuket. Dan juga Rekan Jati, proses pemulangan ini tidak hanya melibatkan pihak konsulat, tetapi juga koordinasi lintas lembaga di Indonesia termasuk pemerintah Aceh. Dan Rekan Jati, untuk memastikan proses kepulangan berjalan lancar, sejumlah tahapan telah disiapkan, di mana skema yang direncanakan meliputi yaitu pemulangan dari Thailand menuju Indonesia melalui jalur udara, pendaratan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan proses penjemputan difasilitasi oleh pemerintah Aceh. Dan Rekan Jati, kepulangan 13 nelayan Aceh ini merupakan hasil kerjasama antara berbagai pihak, termasuk KJRI Songkla, Imigrasi Phuket, pemerintah Aceh, serta perwakilan DPD RI.

Rekan Jati, Haji Umar meminta keluarga tetap bersabar sembari komunikasi dan juga koordinasi terus dilakukan bersama KJRI Songkla, pemerintah Aceh, serta pihak terkait lainnya.

Ya rekan chat, informasi kita selanjutnya datang dari Kuta Cane, di mana jembatan gantung perintis sepanjang 265 meter di Desa Kumbang Jaya, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, kini dinyatakan siap digunakan oleh masyarakat. Kepastian tersebut disampaikan setelah konstruksi jembatan menjalani uji kekuatan dengan melibatkan sekitar 70 orang secara bersamaan pada Selasa 15 September kemarin. Darangan jadi pengujian dilakukan oleh warga bersama personel TNI dari Kodim 0108 Aceh Tenggara, di mana puluhan orang diminta berjalan secara serempak melintasi jembatan untuk melihat kemampuan konstruksi dalam menahan beban sebelum fasilitas tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Darangan Jati dan tim 0108 Agara, yaitu Letkol Ci Arya Mudrayantoro melalui dan Ramil 0108 Kapten In Satriadi mengatakan, uji beban tersebut merupakan bagian penting dari tahapan pemeriksaan jembatan, di mana menurutnya pengujian tidak hanya melibatkan puluhan orang, tetapi juga kendaraan roda 2 yang melintas secara bersamaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi jembatan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan. Dan dijelaskan rekan Jati bahwa jembatan gantung perintis tersebut memiliki panjang 265 meter dengan lebar sekitar 1,2 meter. Setelah seluruh tahapan pemeriksaan pengujian dilakukan, jembatan tersebut dinilai siap untuk mendukung mobilitas warga. Dan dengan jadi pembangunan kembali jembatan gantung perintis menjadi kabar menggembirakan bagi masyarakat Desa Kumbang Jaya dan Desa Gulo, di mana sebelumnya jembatan yang menjadi salah satu akses penting bagi warga kedua wilayah tersebut dinilai siap mendukung. Dan juga rekan jati sebelumnya terjadi kerusakan parah dan juga hingga terputus selama bertahun-tahun. Putusnya jembatan membuat hubungan langsung antar wilayah terganggu, di mana kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan warga dalam melakukan perjalanan, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi dan juga mobilitas masyarakat. Darang Gajati, Sekretaris Desa atau Sekdes Kumbang Jaya, Asmadi mengaku bersyukur atas selesainya pembangunan kembali jembatan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia dan juga jajaran TNI AD yang telah mendukung pembangunan infrastruktur tersebut. Asmadi mengatakan masyarakat selama ini sangat menantikan kembali tersedianya akses penghubung yang aman dan mudah untuk dilalui. Dan ia berharap keberadaan jembatan tersebut dapat segera dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, di mana selain memperlancar perjalanan warga, jembatan diharapkan mampu mendukung kegiatan ekonomi dan juga mempererat konektivitas antara Desa Kumbang Jaya dan juga Desa Gulo. Dengan beroperasinya kembali jembatan tersebut rekan jati, masyarakat kedua desa kini memiliki akses penghubung yang lebih mudah untuk menunjang berbagai kebutuhan, termasuk aktivitas sosial, pendidikan, dan perekonomian.

0: adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya rekan Jati, selamat pagi, selamat menikmati aktivitas Anda hari ini ya. Semoga semuanya bisa berjalan lancar dan masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti saya menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan informasi kita selanjutnya rekan Jati datang dari Banda Aceh, di mana kabel listrik yang jatuh dan membentang di badan jalan Cut Mutia Banda Aceh membahayakan pengguna jalan, di mana kondisi ini langsung diamankan oleh seorang personel Polresta Banda Aceh yang melintas di lokasi pada Selasa 15 September 2026 kemarin. Dan personel tersebut yakni Ibda Junaidi, Kanit 2 Satres Narkoba Polresta Banda Aceh, di mana saat melihat kabel melintang di jalan ketika menggunakan kendaraan dinas kepolisian, ia langsung menghentikan kendaraan dan melakukan pengamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kabel yang membentang semrawut di badan jalan dinilai berpotensi membahayakan pengendara maupun warga yang melintas, dan pengamanan sementara dilakukan dengan mengikat kabel menggunakan seutas tali agar tidak kembali mengganggu pengguna jalan. Darangkan jadi Kapolresta Banda Aceh Kombespol Teguh Priambodo Nugroho melalui Kasih Humas Ibtu Edi Muspikar mengatakan bahwa tindakan cepat dari Ibda Junaidi merupakan bentuk respon kepolisian terhadap kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Dan Kasih Humas Polresta Banda Aceh juga mengatakan bahwa Ibda Junaidi juga memasang plastik kresek berwarna merah sebagai tanda peringatan bagi pengendara bahwa terdapat potensi bahaya di lokasi. Kendaraan dinas yang digunakan turut dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk mengikat dan juga menahan batangan kabel tersebut. Di sisi lain rekan Jati Kasih Humas Polresta Banda Aceh juga mengimbau untuk pemilik usaha maupun pihak terkait yang memiliki atau memasang kabel di sepanjang

jalan agar memperhatikan keamanan dan juga kerapian instalasi. Kabel tidak boleh dibiarkan membentang semeraut atau bahkan jatuh ke badan jalan karena dapat mengganggu serta membahayakan keselamatan warga. Ia juga meminta masyarakat berhati-hati ketika menemukan kabel atau benda lain yang membahayakan di jalan raya, di mana kondisi ini dapat segera dilaporkan kepada pihak berwenang agar dilakukan penanganan dan tindak dan tidak menimbulkan kecelakaan. Dan masih dari Banda Aceh Kenjati, Satuan Polisi Pamung Praja dan juga Wilayatul Hisbah Banda Aceh menegur sejumlah pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas publik untuk aktivitas usaha di tiga kawasan wilayah setempat pada Selasa kemarin. Kasatpol PPWH Banda Aceh, Muhammad Rizal mengatakan, petugas menemukan warkop di kawasan Simpang Lumbata yang memanfaatkan taman untuk menempatkan kursi. Selain itu, pedagang di jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan ditemukan menempatkan barang dagangannya di depan pintu toko dan area pedestrian yang dapat mengganggu akses pejalan kaki. Kasatpol PPWH Banda Aceh juga mengatakan bahwa petugas juga menemukan pedagang kaki lima di Jalan Cut Mutia yang melakukan aktivitas usaha di atas trotoar. Dan menurutnya penggunaan taman, pedestrian dan juga trotoar untuk aktivitas usaha dapat mengganggu fungsi fasilitas publik yang seharusnya dapat digunakan masyarakat khususnya bagi pejalan kaki. Dan rekan jati Kasatpol PPWH Banda Aceh mengatakan, sebelum melakukan penertiban atau penindakan, pihaknya terlebih dahulu memberikan edukasi kepada pelaku usaha melalui tahapan administrasi dengan menerapkan metode responsif, adaptif, dan juga humanis. Ia mengimbau untuk para pelaku usaha dan juga pedagang agar mematuhi aturan yang tertuang dalam Kanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menata aktivitas usaha tanpa mengganggu aktivitas publik.

0: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inilah 103,6

Ya, rekan Jati, polisi menemukan Desa Pulo, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar pada Selasa kemarin. Tanaman terlarang tersebut ditemukan di lahan seluas kurang lebih 1 hektar, di mana lokasi ladang berada di kawasan perbukitan dan hutan yang cukup sulit untuk dijangkau, di mana sekitar 5 km dari titik awal pemberangkatan personel. Kapolres Aceh Besar yaitu AKBP Khairul Iksan melalui Kabak Ops AKP Ferdian Chandra mengatakan tanaman ganja yang ditemukan memiliki tinggi sekitar 1 hingga 2 meter dengan jarak tanam sekitar 0,5 meter. Dari Ganjati setibanya di lokasi, personel gabungan langsung melakukan pengamanan, pencabutan, dan pengambilan tanaman ganja. Setelah seluruh tanaman dicabut, polisi memusnahkannya di lokasi, namun sebagian tanam ganja diamankan Satres Narkoba Polres Aceh Besar sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan dan proses hukum. Petik Selawa 2 tahun 2026, di mana operasi ini menyasar upaya pencegahan dan pemberantasan jaringan peredaran narkotika, penindakan terhadap pelaku, serta pencegahan aktivitas penanaman tanaman yang mengandung narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Besar.

Dan menurutnya rekan Jati, pemusnahan tanaman ganja bukan menjadi akhir dari penanganan kasus tersebut, di mana polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan ladang tersebut. Dan juga disebutkan kondisi geografis berupa kawasan perbukitan dan hutan yang sulit dijangkau, menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan pelaku untuk menyembunyikan aktivitas budidaya tanaman ganja. Karena itu rekan Jati, Polres Aceh Besar akan meningkatkan pemantauan dan deteksi dini di sejumlah kawasan yang dinilai berpotensi menjadi lokasi budidaya ganja, di mana polisi juga mengajak masyarakat dan perangkat gampung ikut berperan dalam mengungkap aktivitas penanaman maupun peredaran narkotika. Beralih ke Gayo Luas rekan Jati, dua jembatan penghubung antar kecamatan di Blangkejren, Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Luas, Aceh, putus diterjang banjir dan longsor yang terjadi sejak Senin 14 September lalu. Akses jembatan ini hanya bisa dilalui pejalan kaki dan kendaraan roda 2, di mana Badan Penanggulangan Bencana Aceh mencatat daerah terparah yang diterjang banjir, yaitu di Desa Badak dan Desa Rigep, Kecamatan Dabun Gelang. Di Desa Badak, satu unit jembatan juga dilaporkan rusak. Dan sementara itu rekan Jati, tanah longsor terjadi di Desa Tetumpun, Kecamatan Putri Betung, di mana bencana tersebut dipicu hujan dengan... Dan Kepala BPBA Bahron Bakti menyampaikan bahwa ketinggian air dan rusaknya jembatan saat ini membuat akses warga jadi terganggu. Begitu juga timbunan longsor yang terjadi di dua titik di Desa Tetumpun, di mana material longsoran sempat mengganggu ruas jalan lintas Blangkejren Kota Cane. Dan rekan Jati, koordinasi data sudah dilakukan dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN guna membersihkan sisa material longsoran di dua titik pada ruas Blangkejren Kota Cane. Dan saat ini sejumlah warga yang terdampak banjir memilih mengungsi sementara ke rumah kerabat karena debit air belum turun. Seorang warga Kecamatan Dabun Gelang, Fitra, menyebutkan bahwa jembatan penghubung antar kecamatan menjadi akses vital bagi masyarakat yang beraktivitas. Dan warga berharap rekan Jati bahwa pemerintah bisa mencari solusi agar warga di Kecamatan Dabun Gelang bisa beraktivitas normal kembali. Gimme, gimme, gimme.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan 8 orang tersangka pada kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Para tersangka tersebut antara lain Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, politikus Partai Golkar, yaitu Fuad Elfos alias Fuad Arafik, kemudian mantan Bupati Kebumen Arief Sugianto, dan Direktur Utama PT Summercon yaitu Adrianto Pitojo Adi. Lalu keempat tersangka lainnya yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Kementerian ATR BPN yaitu Lampri, serta Muhammad Fakhri, Erwin, dan Rizal Palevi. Dari Ngajati, penetapan tersangka ini usai penyidik menemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup, termasuk dengan memeriksa secara intensif sejak OTT pada Senin 15 September lalu. Dan juga rekan Jati, OTT ini berkaitan dengan proses pengurusan hak guna bangunan atau HGB di wilayah Kabupaten Bogor dan juga dugaan penerimaan-penerimaan lainnya. Dan juga rekan Jati, dalam kasus ini KPK menemukan barang bukti berupa uang dalam pecahan rupiah dan mata uang asing sejumlah 106 miliar rupiah. Dan pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK yaitu Ahmad Taufik Husin menyampaikan bahwa dalam rinciannya bahwa uang tunai di rumah Arief Sugianto yaitu mantan Bupati Kebumen yang menjadi orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid ditemukan dalam beberapa koper berwarna merah dengan pecahan rupiah dan juga valuta asing. Kemudian di rumah Rizal Palevi di sejumlah 896 juta kan jadi di rumah Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Zimamun Niam Aulawi sejumlah 8 juta rupiah, dan di rumah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manrunung sejumlah 49,5 juta rupiah. Salah satu yang ditetapkan tersangka di kasus ini adalah Direktur Utama PT Summercon Agung, Adrianto Pitojo Adi, di mana KPK menyebutkan Adrianto diduga menyerahkan uang sebesar 1,5 miliar rupiah kepada Erwin, pihak swasta yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, pada 27 Agustus 2026 melalui Yasser Al-Farisi dan Rizal Palevi selaku perantara pihak Summercon. Dan uang ini diduga diberikan untuk membantu komunikasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Marunung, terkait pembukaan blokir dan pemecahan HGB milik Summercon. KPK menyebut Yasser dan Rizal sebelumnya mendekati Erwin agar membantu berkomunikasi dengan Sontang, sebab Sontang disebut tidak bersedia membuka blokir untuk melakukan pemecahan HGB tersebut tanpa arahan dari atasannya. Dan pada awal Agustus 2026, rekan Jati, Yasser dan Rizal kemudian memperoleh informasi bahwa Sontang melalui Erwin meminta fee dengan kode 2 yang diduga sebesar 2 miliar rupiah untuk pembukaan blok atau penerbitan sertifikat tanah Summercon. Namun pihak Summercon hanya menyangkupi 1,5 miliar rupiah, di mana KPK menyebut hal ini karena masih ada pihak-pihak lain yang diduga akan mendapatkan fee dari pengurusan tersebut. Dan juga rekan Jati disampaikan bahwa 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR dan atau BPN Nusron Wahid, di mana 4 tersangka yang diduga orang kepercayaan Nusron itu adalah Arief Sugianto, Fuad Elfos alias Fuad Arafik, Erwin, dan juga Muhammad Fakhri. Dan juga rekan Jati, dan saat ini Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional yaitu Osi Dermawan menegaskan Kementerian ATR BPN menghormati proses hukum yang berjalan. Osi mengatakan akan bersikap kooperatif dan juga mendukung proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Dan dilansir dari CNN Indonesia, rekan Jati, di mana keterangan Nusron terkait kasus yang menyeret sejumlah pegawai di kementerian yang ia pimpin, namun hingga saat ini belum ditemukannya respon dari Menteri Pertanahan tersebut. Dan Olsi mengatakan Kementerian ATR BPN tidak akan berspekulasi mengenai substansi perkara maupun kronologi OTT sebelum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum. Dan di tengah proses hukum yang berjalan, Olsi memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan ATR BPN tetap berjalan. Dan ia menyebut koordinasi antar pimpinan terus dilakukan untuk menjaga integritas kementerian sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan pertanahan.

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

selamat pagi Rekan Jati. Semoga di hari Rabu ini kita mendapatkan kabar baik dan juga aktivitas yang Anda jalani bisa berjalan tanpa hambatan ya. Dan masih saya temani di zona sarapan pagi yang siap menjadi teman dan juga memberikan informasi yang telah kami siapkan spesial untuk Anda. Dan informasi kita selanjutnya datang dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, yaitu Usman Hamid, yang menyoroti kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Kalimantan Selatan. Menurut Usman, peristiwa yang menyisakan 129 korban yang belum ditemukan tersebut sebagai tragedi kemanusiaan. Dan juga Rekan Jati, sebab itu Amnesty International mendesak agar adanya investigasi terjadi tragedi tenggelamnya KMP Virgo tersebut secara transparan. Dan disampaikan oleh Usman bahwa insiden ini adalah tragedi kemanusiaan yang mengekspos kelalaian negara dalam memastikan bahwa hak keselamatan pengguna layanan transport laut terlindungi. Dan juga Rekan Jati, menurutnya investigasi independen sangat penting untuk menjawab apakah terdapat kelalaian dan berbagai aktor yang terlibat, termasuk diantaranya aktor negara sebagai regulator keselamatan transportasi dan juga aktor non-negara seperti perusahaan dan atau badan pemilik transportasi laut. Dan di sisi lain Rekan Jati, Usman menegaskan tim SAR bisa melanjutkan pencarian dan menemukan 129 korban yang masih hilang. Indonesia sebagai negara pihak konvensi SAR berkewajiban untuk terus melakukan operasi pencarian dan juga penyelamatan. Dan Rekan Jati, sebagai informasi, hingga Senin pukul 22

bagian waktu bagian tengah, Basarnas mengonfirmasi sebanyak 114 korban telah ditemukan dari total 243 orang di dalam manifest. Rinciannya, 108 korban selamat dan 6 orang meninggal dunia. Dengan demikian masih ada 129 orang yang belum ditemukan, dan dari 114 korban yang ditemukan tersebut rekan jati disampaikan sebanyak 86 korban telah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, terdiri dari 85 korban selamat dan 1 korban meninggal dunia yang jenazahnya telah diserahkan kepada pihak keluarga. Rekan jati satu korban meninggal dunia lainnya dievakuasi ke Lanut Syamsuddin Nur Banjarbaru dan telah diserahkan ke tim DVI Mabes Polri untuk pemeriksaan medis lanjutan. Dan satu korban selamat tiba di Lanut Syamsuddin Nur setelah dievakuasi menggunakan helikopter Basarnas dari lokasi kejadian. Dan sebanyak 26 korban masih proses evakuasi menuju Pelabuhan Trisakti, terdiri dari 22 korban selamat dan 4 korban meninggal dunia.

Dan juga rekan jati disampaikan oleh Basarnas, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, bahwa dalam sebanyak 129 korban KM Virgo Transport 8 masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian pada hari ketiga pelaksanaan operasi SAR pada Selasa 15 September kemarin. Dan artinya rekan jati dalam operasi pencarian pada hari kedua, yaitu Senin 14 September dan hari ketiga, tidak ada penambahan korban yang berhasil ditemukan. Dan Syafi'i menyebut pihaknya akan terus melakukan operasi pencarian untuk menemukan ratusan korban yang masih dinyatakan hilang tersebut. Disampaikan Syafi'i pada hari ketiga, operasi pencarian ini pihaknya masih mengoptimalkan pencarian di atas permukaan laut, sebab pencarian di bawah laut masih belum bisa dilakukan. Dan rekan jati, hingga 14 September kemarin, dari 243 orang yang ada di kapal tersebut, sebanyak 114 diantaranya telah berhasil ditemukan, dan 129 lainnya masih dalam pencarian.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati, asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah di Indonesia, sehingga menyebabkan kualitas udara dan jarak pandang menurun. Banyak sekolah di berbagai daerah meliburkan sekolah hingga menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat asap karhutla. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG per Selasa 15 September kemarin, polutan paling pekat berada di sejumlah provinsi di Kalimantan, di mana rekan jati PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan bahwa selain Kalimantan, sejumlah titik dengan tingkat polutan tinggi pada kemarin tersebar di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera serta Pulau Papua. Dan di beberapa titik sebenarnya ada di Sumatera Selatan maupun Sumatera bagian utara, rekan jati, Papua, bagian Kepala Burung maupun di bagian Merauke. Oleh karena itu, BNPB mengimbau masyarakat untuk terus waspada, khususnya warga yang berada di daerah terdampak polutan tebal. Dan juga rekan jati, di Kalimantan Timur, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta petugas kembali turun ke lapangan usai melihat titik-titik karhutla yang kembali menyala di Bukit Tengkorak di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Raja meminta TNI, Polri yang ada di sekitar lokasi untuk kembali memadamkan lokasi yang berasap tersebut. Dan Raja juga mengingatkan agar patroli pengecekan hotspot lapangan terus dilakukan, sebab meski hotspot tidak selalu menunjukkan adanya api, peningkatan tersebut menjadi peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan. Daerah jati, meningkatnya asap di Kalimantan Timur turut berdampak ke sistem pendidikan setempat, di mana Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas'ud, mengeluarkan kebijakan meliburkan anak sekolah sampai indeks udara di daerahnya kembali sehat. Dan juga rekan jati, di asap karhutla juga membuat anak-anak sekolah tingkat TK, PAUD, SD, dan SMP di 3 kecamatan di Kabupaten Kolaka

Timur Sulawesi Tenggara harus belajar dari rumah. Skema pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini diterapkan sejak 10 September 2026 dan pelaksanaan PJJ dilakukan karena kualitas udara di 3 wilayah tersebut masih berada pada kategori yang sangat tidak sehat hingga berbahaya. Kondisi serupa juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan, Rekan Jati, yang pemerintah daerahnya ingin memperpanjang skema PJJ bagi siswa tingkat TK, SD hingga SMP. Wali Kota Palembang, yaitu Ratu Dewa, mengatakan kondisi udara di Palembang masih fluktuatif, dan bahkan pada pagi hari kualitas udara sempat berada pada kategori sangat tidak sehat. Sementara itu, kondisi asap karhutla di Riau juga semakin parah. Pada Selasa 15 September kemarin, BMKG Pekanbaru mendeteksi adanya 96 titik panas atau hotspot di wilayah Riau, mayoritas di Kabupaten Indragiri Hulu. Dan juga Rekan Jati disampaikan akibat karhutla ini, daerah yang paling terdampak kabut asap ialah Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, dan Pelalawan. Bakar Rekan Jati, pekatnya kabut asap di daerah ini membuat jarak pandang mendatar sekitar 1 km. Dan Rekan Jati, pemerintah juga mengucurkan 100 miliar rupiah untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan, di mana Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari bantuan Presiden atau Banpres setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi dan memberikan perhatian khusus terhadap penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Dan menurut Raja, bantuan tersebut banget dikelola untuk pemerintah daerah yang menjadi wilayah prioritas penanganan karhutla. Rekan Jati, Pemprov Sumatera Selatan mendapatkan 30 miliar rupiah, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki dan Musi Banyuasin masing-masing 20 miliar rupiah. Sementara itu di Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin masing-masing memperoleh 15 miliar rupiah. Dengan demikian, total bantuan yang disiapkan pemerintah pusat untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan mencapai 100 miliar rupiah.

Ya, rekan Jati, beralih ke informasi mancanegara. Kelompok milisi Houthi Yaman membantah tuduhan pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi bahwa pihaknya melancarkan serangan ke kota suci Mekah pada Selasa 15 September lalu. Pejabat Politibiro Houthi, Hezam Al-Assad, membantah tuduhan tersebut melalui media sosial X. Dan juga rekan Jati disampaikan sebelumnya bahwa pada Rabu pagi, juru bicara pasukan koalisi Yaman pimpinan Saudi, Turki Al-Maliki, melaporkan pihaknya menembak jatuh sebuah drone yang diyakini diluncurkan Houthi ke wilayah dekat Mekah pada Selasa 15 September lalu. Drone tersebut dicegat

0: Lebih lanjut.
1: Dengan jati, serangan ini terjadi setelah Saudi di hari yang sama mengeluarkan peringatan darurat terhadap kota Jeddah, Mekah, dan Taif, di mana warga diminta segera mencari tempat berlindung serta mengikuti instruksi keselamatan resmi. Otoritas mengimbau masyarakat untuk berada di dalam gedung atau ruangan yang jauh dari area terbuka, serta tetap di sana hingga bahaya berlalu. Para pengendara yang menerima notifikasi peringatan juga diinstruksikan menepi jauh dari jembatan dan juga gedung-gedung tinggi, dan masyarakat dilarang berkerumun dan mengambil foto atau video di lokasi berbahaya. Dengan jati, konflik antara Arab Saudi dan milisi Houthi pecah sejak Juli lalu dan memanas dalam beberapa waktu terakhir, di mana Houthi meluncurkan serangan rudal dan drone terhadap kota-kota dan infrastruktur Saudi sebagai balasan atas serangan di bandara ibu kota Sana, Yaman, pada 13 Juli lalu. Sementara itu, rekan jati, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Riyadh mengimbau warga negara Indonesia di Arab Saudi untuk tetap tenang dan mengikuti instruksi resmi. Jika menerima pesan peringatan darurat dari otoritas Saudi, maka juga rekan jati, KBRI juga meminta WNI untuk menghindari area terbuka, balkon atau bangunan. Jika berada di luar, masuk ke dalam bangunan terdekat atau berlindung di tempat yang kokoh. Selain itu, rekan jati, WNI juga diimbau menghindari kerumunan, menghindari mengambil foto atau video di lokasi berbahaya, dan jika menerima pesan saat berkendara, segera menepi di sisi jalan. Beralih ke informasi selanjutnya, rekan jati, pesawat Boeing 737 milik maskapai Sepahan Airlines rute Mashhad menuju Kermanshah, Iran, terpaksa melakukan pendaratan darurat akibat mengalami masalah teknis serius. Seluruh penumpang dan awak pesawat dilaporkan berhasil mendarat dengan selamat tanpa adanya korban jiwa maupun luka. Dilansir dari tayangan headline news Metro TV 16 September 2026, rekan jati, peristiwa tersebut bermula ketika salah satu ban pada roda pendaratan pesawat terlepas sesaat setelah lepas landas. Serpihan dari ban yang copot diduga kuat mengenai dan merusak bagian mesin pesawat. Setelah alarm bahaya berbunyi, pilot segera mengumumkan keadaan darurat dan mengambil keputusan untuk kembali ke bandara Mashhad. Dan rekan jati, masalah teknis ini memicu kepanikan luar biasa di dalam kabin, di mana momen mencekam terjadi saat badan pesawat berguncang hebat hingga menyebabkan barang bawaan di loker atas berjatuhan dan merusak sejumlah plafon kabin. Para penumpang yang histeris terlihat menangis dan memanjatkan doa. Kendati mengalami gangguan teknis berat, rekan jati, pilot berhasil mendaratkan pesawat dengan aman di Bandara Mashhad, di mana peristiwa ini menjadi insiden kedua yang menimpa maskapai Sepahan Airlines dalam kurun waktu 2 pekan terakhir. Dan rekan jadi informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Rabu 16 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojtfm.com. Dan langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan semoga informasi yang telah kami sampaikan bisa menjadi bekal dan juga menambah wawasan Anda di pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 CT AFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
0: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya, seperti itu.
0: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare-daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini. Itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang, atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi, terus mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus? Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.
2: 103,6 Jati FM. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 CTFM terhadap Banda Aceh. Rekan Jati, di suasana hari Rabu pukul 10 pagi tanggal 16 September 2026, ketemu lagi dengan Sheila dan kita lagi ada di zona sketsa keluarga.

106,6 Jati FM, Bahar Banda Aceh. Rekan Jati masih bersama Cile di zona sketsa keluarga yang akan kita akhiri di pukul 12 nanti. Hari ini Cile mau membahas tentang apa ya, itu gampang menyerah. Seru kayaknya untuk dibahas ya.

Rekan Jati pernah nggak baru kasih anak satu tugas, belum selesai 2 menit udah terdengar kalimat, aku nggak bisa. PR dikit susah aja bilang nggak bisa. Belajar naik sepeda jatuh sekali langsung mau berhenti. Bahkan ikut lomba kalah besoknya bilang udah nggak mau ikutan lagi. Mungkin kita sebagai orang tua melihat anak seperti ini tentu bikin kita bertanya, kenapa sih anak sekarang mudah sekali menyerah? Tapi coba kita lihat dari sisi yang lain. Mungkin bukan karena anak kita, karena anak memang perlu belajar bahwa nggak semua hal langsung berhasil.

Rekan Jati, namanya juga hidup. Ada proses mencoba, salah, gagal, lagu coba lagi. Masalahnya kadang kita sebagai orang tua justru terlalu cepat membantu. Anak baru sekali nih bilang gak bisa, kita langsung ngambil alih. Sepatunya susah dipakai, kita pakein. Tugasnya sulit, kita bantu sampai selesai. Niatnya tentu baik ya, kita ingin anak gak kesulitan. Tapi tanpa sadar, anak bisa kehilangan kesempatan untuk merasakan. Oh, ternyata aku bisa kalau coba lagi. Rekan Jati, mungkin sesekali kita perlu membiarkan anak mengalami sedikit kesulitan. Bukan meninggalkan, tapi menemani. Kita bantu ketika perlu, tapi jangan selalu mengambil alih. Nah, kalau udah gitu sebenarnya kapan sih orang tua perlu membantu? Dan sebaiknya membiarkan anak mencoba sendiri kapan? Akan kita bahas di next VO. Jangan kemana-mana Rekan Jati, tetap konsen di sini, karena dimanapun Anda berada, Sheila akan selalu menemani.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: makes me feel alive.
1: Selamat pagi menjelang siang buat rekan Jati yang baru saja konsen di zona sketsa keluarga. Gimana rekan Jati perjalanan pagi menuju siangnya? Tapi semoga apa yang rekan Jati usahakan di hari ini tercapai, diberi kemudahan, dan terima kasih sudah konsen di zona sketsa keluarga.

hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kenapa sih anak sekarang ternyata mudah menyerah. Kayaknya kalau kita compare dengan kehidupan orang-orang tua zaman dulu yang luar biasa tahan banting ya. Tapi kalau sekarang kayaknya dikit aja dikasih masalah udah langsung nyerah. Apakah ada peran orang tua di situ? Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Rekan Jati, kalau anak sering bilang, "Ma, aku nggak bisa sebelum mencoba," jangan buru-buru menyebutnya malas. Bisa jadi yang dia takutkan sebenarnya bukan tugasnya, tapi rasa dari kegagalan itu sendiri. Coba bayangkan, kita udah berusaha mengerjakan sesuatu, lalu hasilnya salah, rasanya pasti nggak enak kan? Nah, anak juga bisa merasakan hal yang sama. Bedanya, anak masih belajar memahami perasaan itu. Karena itu ketika anak gagal, respon orang tua punya pengaruh besar.

Kalau setiap kesalahan langsung disambut, makanya mama udah bilang anak bisa semakin takut mencoba ya. Tapi kalau kita bilang gak apa-apa, udah salah kita coba lagi, anak akan belajar bahwa kesalahan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Dan ada satu hal yang bisa kita sebagai orang tua belajar, yaitu jangan hanya memuji anak ketika berhasil. Perhatikan juga usahanya. Misalnya, tadi kamu sudah mencoba sendiri ya? Atau kamu sempat kesulitan, tapi kamu coba lagi. Bagus loh.

Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih bersama Cile di zona sketsa keluarga, menemani aktivitas pagi menjelang siang Rekan Jati. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kenapa sih anak sekarang mudah menyerah. Rekan Jati, ada anak yang sebenarnya mampu, tapi sebelum mencoba udah bertanya, ini benar gak? Ini salah gak? Kalau salah gimana? Bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun, dia ingin memastikan dulu sebelum bergerak. Jadi semacam gak percaya diri mungkin ya. Dan kita sebagai orang tua tentu senang kalau anak berhati-hati. Tapi kalau terlalu takut salah, anak bisa jadi lebih sibuk menghindari kesalahan daripada belajar. Dan kadang tanpa sadar kita ikut membentuk rasa takut itu. Kamu jangan salah ya, kamu harus bagus, maka gitu aja gak bisa. Kalimat-kalimat kecil seperti itu mungkin terdengar bagi kita biasa, tapi bagi anak bisa terasa seperti tekanan. Akhirnya anak berpikir, yang penting sepertinya bukan nyoba nih, tapi jangan sampai salah. Namanya juga belajar. Belajar memang penuh dengan kesalahan. Nulis aja bisa miring, menggambar aja bisa keluar garis. Dan matematika bisa salah hitung, namanya juga belajar kita ya, bukan ujian CPNS. Karena itu kita bisa mengubah cara merespon kesalahan anak. Daripada langsung menunjukkan salahnya, coba kita tanya dulu. Menurut adik, bagian mana yang perlu diperbaiki? Karena itu anak jadi belajar melihat kesalahan sebagai sesuatu yang bisa diperbaiki, bukan sesuatu yang membuat dirinya gagal. Rekan Jati, anak yang berani mencoba bukan berarti anak yang gak takut salah, tapi anak yang tahu kalau salah masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Nah, selain cara kita merespon kesalahan, ada satu hal yang sering membuat anak kehilangan semangat, yaitu ketika mereka terlalu sering membandingkan.

Rekan Jati masih bersama Sheila di Zona Sketsa Keluarga Gea Indrawari 1000 kali. Kayaknya seru ya kalau kita punya kesempatan 1000 kali untuk memperbaiki kesalahan. Tapi ternyata kehidupan memang gak sesuai dengan keinginan kita, Rekan Jati. Sesuai dengan tema obrolan kita pagi ini, kenapa anak sekarang mudah menyerah? Kadang belum dicoba udah ngaku kalah nih. Rekan Jati pernah nggak dengar orang tua bilang, coba lihat kakakmu, dia bisa kok. Atau temanmu saja nilainya bagus. Maksudnya mungkin ingin menyemangati. Tapi bagi anak, perbandingan seperti itu bisa terasa berbeda. Anak akhirnya nggak hanya mikirin tugasnya, tapi dia juga mulai berpikir, kenapa sih saya nggak bisa seperti kakak atau seperti teman? Padahal setiap anak punya kemampuan, punya minat, dan kecepatan belajar yang berbeda. Rekan Jati, ada anak yang cepat membaca, tapi butuh waktu lebih lama untuk memahami matematika mungkin. Atau ada anak yang pendiam di kelas, tapi sangat percaya diri ketika menggambar atau bermain musik. Jadi kalau terus membandingkan, anak bisa merasa bahwa dirinya selalu kurang, bahkan ketika mereka berhasil. Karena anak bisa melihat keberhasilan orang lain juga sebagai ukuran, Rekan Jati. Misalnya nilai saya 90, tapi nilai kakak 95 lah. Jadi bertanya, oh ternyata ada yang bisa dapat lebih tinggi. Karena itu daripada membandingkan anak dengan orang lain, lebih baik bantu dia melihat perkembangannya sendiri. Dulu mungkin adik belum bisa, sekarang adik pasti bisa. Kalimat kecil seperti ini ternyata bisa membuat anak melihat bahwa dirinya juga berkembang. Rekan Jati, tugas orang tua bukan mencari anak yang paling hebat dibandingkan dengan anak lain, tapi membantu anak mengempali kemampuan dirinya dan terus mengenali serta menggali potensi dan terus bertumbuh sesuai atau versi kecil dari tetangga, teman sekolah, atau sepupu-sepupunya. Setiap anak punya perjalanannya sendiri. Nah, pertanyaannya, kalau setiap anak punya perjalanan yang berbeda, gimana dengan target dan harapan kita sebagai orang tua? Apakah semua keinginan kita memang harus menjadi tujuan anak? Akan terus kita bahas, Rekan Jati, setelah nomor bagus yang berikut ini dari Adrian Khalif 2001 kali.

0: Ya.
1: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati kita buat menyenangkan dari Bernadia. Kadang kita memang gak perlu punya alasan besar untuk merasa bahagia, karena ada hal-hal kecil yang sebenarnya udah cukup. Ngobrol sama orang yang kita sayang dengan keluarga, atau sekedar menikmati perjalanan sambil ditemani lagu-lagu kesayangan.

Dan hari ini Sheila masih menemani aktivitas rekan Jati hingga usai dipukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kita masih ngobrol-ngobrol tentang kenapa sih anak sekarang kok mudah sekali menyerah. Rekan Jati, setiap orang tua tentu punya harapan untuk anaknya. Ingin anaknya pintar, ingin anaknya sukses, punya pekerjaan bagus, kehidupan yang baik, bahkan seluruh doa yang baik kita panjatkan untuk kebaikan anak. Gak ada yang salah dengan harapan. Tapi pernah gak kita bertanya, apakah kita menginginkan itu juga benar-benar diinginkan oleh anak? Misalnya orang tua ingin anak les matematika, sementara anak justru suka gambar aja nih, dia gak suka ngitung. Kita juga ingin anak banyak ikut kegiatan, menjadi anak yang aktif. Karena menurut kita bagus kalau anak bisa bersosialisasi dengan dunia luar. Padahal dia mungkin sudah merasa cukup dengan kegiatan di sekolahnya aja. Kadang karena terlalu ingin memberikan yang terbaik, kita jadi lupa bahwa anak juga sedang belajar untuk mengenal dirinya sendiri. Rekan Jati mengenali keinginan anak bukan berarti semua keinginan harus diturutin. Orang tua tetap perlu memberi batasan dan arahan. Tapi memberi arahan berbeda dengan menentukan seluruh jalan hidupnya. Coba sesekali kita bertanya, adik sebenarnya suka apa? Atau bagian apa sih, pelajaran apa sih yang sebenarnya paling adik sukai? Atau menurut adik, adik ingin coba apa? Pengen belajar apa? Dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita bisa lebih mengenal anak. Karena anak juga merasa didengar. Dan biasanya kalau anak merasa didengar, akan lebih mudah diajak berdiskusi. Rekan Jati, kalau ternyata pilihan anak berbeda dengan harapan kita, bukan berarti juga kita gagal menjadi orang tua. Bisa jadi anak memang sedang menunjukkan bahwa dia juga punya jalan yang berbeda. Kita boleh punya mimpi untuk anak, tapi jangan sampai mimpi itu juga membuat anak kehilangan kesempatan untuk menemukan mimpinya sendiri. Nah, setelah bicara soal harapan orang tua, kita akan masuk ke hal yang sering terjadi di rumah. Ketika anak mulai mencoba aturan dan berkata, gak mau, pokoknya gak mau. Apa tuh kira-kira yang harus dilakukan orang tua? Akan kita lanjutkan sebuah nomor Ziva Magnolia kata-kata. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

selanjutnya ada satu kalimat yang mungkin paling sering muncul di rumah nih. Gak mau. Disuruh mandi, jawabnya gak mau. Disuruh berhenti main, jawabnya juga gak mau. Diminta beresin mainan, tiba-tiba mainannya yang hilang. Tapi ketika anak mulai sering menolak, orang tua kadang langsung menganggap anak sedang membangkang. Padahal di usia tertentu mengatakan tidak juga merupakan cara anak belajar menunjukkan keinginan dan kemandirian.

Masih bersama Sheila di zona sketsa keluarga hingga usai di pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lanjutkan lagi obrolan kita di pagi menuju siang nih. Jadi apakah semua penolakan dari anak harus dituruti? Ya tentu enggak, karena anak tetap membutuhkan aturan. Namun yang perlu kita perhatikan adalah gimana aturan itu disampaikan. Dan daripada terus berdebat, kita bisa memberikan pilihan yang masih berada dalam batas yang kita tentukan. Misalnya, adik mau mandi sekarang atau 5 menit lagi? Pokoknya adik harus tetap mandi. Dengan begitu anak tetap harus mandi, tapi dia merasa punya kendali atas pilihannya. Rekan Jati mengajarkan anak mengikuti aturan, bukan ingin dia menjadi bertumbuh ke menjadi orang lain ya. Dan mengajarkan anak tadi bukan membuat anak selalu menuruti tanpa bertanya. Kita juga ingin mereka tumbuh menjadi orang yang bisa berpikir, memilih dan memahami alasan dibalik sebuah aturan. Jadi ketika anak jawab gak mau, mungkin kita gak perlu langsung membalas dengan emosi. Wah, jadi perang dunia nanti di rumah. Coba kita dengerin dulu, apa sebenarnya yang membuat anak menolak? Mungkin dia punya alasan ya, belum mau mandi mungkin karena dia merasa badannya gak enak, atau merasa demam, atau nanggung nih PR-nya bentar lagi selesai. Jadi

kalau di distract. Rekan Jati bicara soal aturan, ada satu hal yang sering bikin anak bingung. Aturan di rumah ternyata bisa berbeda nih, tergantung siapa yang membuatnya. Apalagi ketika ayah bilang boleh, tapi ibu bilang enggak. Siapa yang harus dia ikuti? Karena kita harus membuat aturan yang konsisten bagi anak, sehingga dia nggak akan bingung. Shalom, sapa dulu nih rekan Jati yang mendengarkan melalui radio atau dari streaming di www.radiojatifm.com. Semoga hari ini perjalanannya nyaman dan jangan kemana-mana rekan Jati, tetap konsen di sini karena dimanapun Anda berada, Sheila akan selalu menemani.

Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim,

0: pembuluh darah, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Rekan Jati masih bersama Sheila di 103,6 Jati FM. Buat rekan Jati yang sedang dalam perjalanan, yang lagi kerja, lagi santai di rumah, atau mungkin lagi pura-pura sibuk nih, padahal lagi nge-scroll HP. Sheila temenin ya.

Rekan Jati, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Gimana nih kalau ternyata arahan dari ayah dan ibu gak sesuai? Jadi anak bingung harus ngikutin yang mana sih? Coba Rekan Jati bayangkan, ketika anak meminta sesuatu kepada ibu, jawabannya gak boleh. Lalu 5 menit kemudian pindah nih ke ayah, terus ayah bilang boleh gak? Kalau ayah bilang boleh, udahlah selesai, karena anak langsung punya 2 aturan di rumah. Situasi ini sebenarnya agak pelik ya, tapi kalau sering terjadi, anak bisa bingung memahami batasan. Rekan Jati, bukan berarti ayah dan ibu harus selalu punya pendapat yang sama. Perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting jangan sampai perbedaan itu dibicarakan di depan anak, apalagi dengan cara yang membuat aturan menjadi nggak jelas. Karena kalau salah satu dari orang tua nggak setuju dengan keputusan pasangannya, lebih baik membicarakan setelahnya. Karena anak tetap perlu melihat bahwa orang tuanya bisa berdiskusi dan mengambil keputusan bersama. Rekan Jati, aturan yang konsisten bukan berarti setiap orang tua harus punya kalimat yang persis sama. Tapi anak tahu batas mana yang memang berlaku. Misalnya, untuk soal waktu bermain, uang jajan, tidur, atau penggunaan perangkat digital. Kalau hari ini dilarang, besok karena anak merengek lalu diperbolehkan. Anak tentu akan belajar satu hal. Ternyata aturan bisa berubah kalau saya cukup gigih nih, udahlah nangis aja biar dikasih main game misalnya gitu ya. Nah, Rekan Jati, anak memang sedang belajar memahami batas. Dan orang tua juga perlu belajar cara membuat batasan yang jelas, lebih realistis, serta bisa dijalankan bersama. Jadi Rekan Jati, sebelum kita meminta anak konsisten, mungkin kita perlu bertanya lebih dulu, apakah orang tuanya sudah konsisten? Nah, kalau setelah aturan di rumah udah jelas, masih ada satu hal yang gak kalah penting. Gimana sih cara membuat anak mau bertanggung jawab atas pilihannya sendiri? Akan kita bahas setelah nomor yang satu ini. Tetap konsen di 103,6 CTFM.

0: Jangan paksa diri untuk selalu beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati semakin anak besi. Milih pakaian, nyiapin tas, merapikan barang, sampai mengingat tugasnya. Hari ini PR apa sih? Tapi kadang kita masih terlalu sibuk mengingatkan semuanya. Adik udah belajar, adik udah mandi, atau besok adik ada tugas apa? Wajar sih, namanya juga orang tua, kita pasti takut anak lupa. Tapi kalau semua diingatkan, kapan anak belajar mengingat sendiri? Rekan Jati, tanggung jawab dibentuk dari kebiasaan kecil hari-hari. Anak numpahin minuman, jangan selalu kita yang membersihkan. Ajak dia ngambil lap, terus membersihkan bekas minumannya sendiri. Atau mainannya berantakan, beri kesempatan dia untuk membereskan. Bukan untuk menghukum, tapi supaya anak memahami. Rekan Jati, tentu aja, tanggung jawab harus disesuaikan dengan usia. Yang penting kita memberi kesempatan. Karena kadang yang membuat anak terlihat belum mandiri bukan karena dia nggak mampu, tapi karena kita belum memberi ruang untuk bertanggung jawab. Rekan Jati, mendidik anak bukan hanya memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Kita juga sedang menyiapkan mereka agar suatu hari mampu mengurus dirinya sendiri. Jadi sesekali biarkan dulu anak mengerjakan bagian yang memang sudah mampu dia lakukan. Kalau hasilnya belum sempurna, ya nggak apa-apa. Rumah kan bukan tempat untuk lomba bersih-bersih ya. Nah, setelah anak belajar bertanggung jawab, ada hal penting lagi nih, gimana caranya kita memberikan apresiasi tanpa membuat anak hanya mengejar pujian. Jadi biar ikhlas aja belajarnya ya. Akan kita bahas selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 CTF.

Masih bersama Sheila di Zona Sketsa Keluarga. Jam segini rekan Jati biasanya ada yang baru mulai fokus kerja nih, atau lagi kerja ada yang udah mulai santai. Mungkin ada juga yang kerjaannya udah selesai tapi belum sempat beranjak nih karena masih kelihatan sibuk. Namun apapun ceritanya hari ini rekan Jati, yang penting jangan lupa kasih sedikit waktu buat diri sendiri. Sheila masih menemani Anda.

Rekan Jati, kalau anak gagal melakukan sesuatu, respon pertamanya mungkin sederhana ya, aku nggak mau lagi. Padahal satu kegagalan belum tentu berarti dia nggak mampu. Bisa jadi dia cuma kecewa aja. Dan di sini orang tua punya peran penting, jangan hanya langsung berkata, ayo coba lagi. Karena anak memang butuh waktu untuk menerimanya.

Rekan Jati, kita sering meminta anak supaya sabar, mau coba lagi, berani mengakui kesalahan. Tapi apakah kita sebagai orang tua sudah selalu bisa melakukan hal yang sama? Karena kadang kita juga capek, bisa salah bicara, bisa kehilangan kesabaran. Bahkan kadang udah bilang jangan marah sambil kita sendiri marah ya. Rekan Jati, semua hal-hal yang terjadi tadi itu sebenarnya manusiawi. Karena menjadi orang tua bukan berarti kita harus selalu tahu jawaban yang paling benar. Yang penting ketika kita sadar kita sudah melakukan kesalahan, kita mau memperbaiki. Misalnya tadi kita terlalu keras memarahi anak. Setelah suasana senang, kita bisa mengatakan, tadi mama marahnya kelewatan, maaf ya, seharusnya mama belajar bicara lebih baik. Karena bagi anak itu bukan membuat orang tua terlihat lemah, malah anak juga belajar bahwa orang dewasa juga bisa salah, dan kesalahan bisa diperbaiki. Rekan Jati, anak juga melihat contoh bahwa meminta maaf bukan sesuatu yang memalukan. Mungkin kita nggak akan pernah menjadi orang tua yang sempurna, tapi kita bisa menjadi orang tua yang mau terus belajar. Dan mungkin itu sudah cukup bagi anak. Karena anak nggak hanya belajar dari nasihat yang kita berikan, tapi juga dia belajar gimana sih cara kita menghadapi kesalahan yang kita lakukan sendiri. Nah, dari awal tadi kita bicara tentang anak yang mudah menyerah. Tapi mungkin yang perlu kita ingat juga bahwa proses tumbuh kembang anak bukan sesuatu yang bisa selesai dalam satu hari. Karena ada hari-hari ketika mereka berhasil, ada hari ketika mereka kembali membuat kita mengelus dada nih. Dan disitulah Rekan Jati, perjalanan menjadi orang tua terus berjalan. Dan itu kayaknya perjalanan pembelajaran seumur hidup ya. Mungkin kita bisa menjadi orang tua yang dulu menjadi mengurus kakaknya, kemudian mengurus adiknya, itu bisa menjadi tahap pembelajaran untuk kita. Tapi ketika kita menjadi seorang anak, kita hanya sekali menjadi seorang anak ya. Akhirnya Jati sudah lepas 38 menit dari pukul 11 dan Cila masih menemani Rekan Jati dengan nomor-nomor yang kayaknya udah mulai slow ya, karena juga hari sudah menunjukkan waktu istirahat siang sebentar lagi. Dan terima kasih buat Anda yang masih konsen di Sketsa Keluarga.

0: rindu.
1: Rekan Gati dari menyerah, takut gagal, mudah kecewa, sampai belajar anak yang bertanggung jawab. Tapi ternyata mendampingi tumbuh kembang anak juga bukan perjalanan yang mudah bagi orang tua. Karena ada hari-hari di mana kita sabar sekali, tapi juga ada hari-hari ketika baru dipanggil 3 kali rasanya ingin ikut pura-pura gak denger. Karena kita juga belajar kan jadi bahwa anak punya prosesnya sendiri. Dan ketika kita sebagai orang tua mengajari anak, kita gak bisa memaksa semuanya berubah dalam 1 malam. Hari ini mungkin dia belum berani mencoba. Besok mungkin dia mulai mencoba sedikit, dan lusa bisa jadi kembali bilang, aku gak bisa, ma. Gel, ada tempat untuk pulang. Dan ketika dia bingung, ada yang mau mendengar. Serta ketika dia ingin mencoba lagi, ada yang percaya bahwa dia mampu. Rekan Jati, mungkin menjadi orang tua bukan tentang selalu punya cara yang tepat, tapi tentang terus belajar bagaimana cara mengenal anak. Dan sambil belajar mengenal diri kita sendiri juga ya. Karena anak tumbuh setiap hari dan orang tua juga ikut tumbuh bersama anak. Dan semoga Rekan Jati obrolan kita hari ini bisa menjadi pengingat bahwa anak gak perlu menjadi sempurna dan kita juga gak perlu menjadi orang tua yang sempurna. Kita hanya perlu terus hadir, terus belajar, dan memberikan mereka kesempatan untuk terus tumbuh. Rekan Jati, terima kasih buat Anda yang sudah konsen di Sketsa Keluarga di setiap hari Rabu pukul 10 pagi tadi. Dan semoga juga obrolan kita hari ini bisa membawa insight positif dalam perkembangan tumbuh kembang anak. Akhir kata dari Jalan Wedana, nomor 57 Mebo Banda Aceh, Sheila send off dari ruang dengar Anda. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan pernah merasa sendiri, karena sendirian bukan kesepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: Oke, masih di Hot Dog Show bersama Papa T
1: dan Mama Nih.
0: Oke, kita kedatangan tamu seorang anak jalanan yang lama di jalan ya. Selamat malam Mas Yaril.
2: Selamat malam Mas.
0: Iya, coba cerita gimana tuh kehidupannya di jalan.
2: Saya sudah sekitar 4 tahun di jalan dan gak tahu kemana arah pulang gitu Mas.
0: Terus maksudnya Mas Jalil ini kebetulan mampir atau bagaimana?
2: Saya tahu kalau Hot Dog Show ya.
0: Iya, iya benar.
2: Lagu-lagunya Segidog. Mm-hmm. Dan saya tertarik sama satu lagunya Segidog yang berjudul Hidup ini. Sepertinya itu mewakili hidup saya Mas.
0: Oh, kayak cerminan gitu ya.
2: Mm-mm.
0: Oke, jadi Mas Jalil minta lagu itu.
2: Kalau boleh, kalau tidak merepotkan Mas.
0: Oh, enggak apa-apa, enggak apa. Gis-dogis yang lagi dengerin acara ini, oke?
2: Terima kasih sebelumnya Mas.
0: Iya, enggak apa.
1: Sama-sama.
0: Oke, minggat lah.

kan. Ada juga yang membuat saran. Iri aku menyaksikan ini.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: 103,6 JTFM.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, hamil, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panteri 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepat Purna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kimila 103,6 FM.
1: Ya, Sertul 3,6 Jati FM Darofban. Ya, dari Jalan Wedana Lumbai 57 Mibo Banda Aceh, rekan Jati alhamdulillah berempat kelayangan ayah pulau di zona Poh Cakra edisi Uro Rabu. Ya, 16 September 2026. Puha bauronyo. Semoga ban mandum sehat ya. Ya, yang tengah dalam masa penyembuhan tetap semangat. Yang tengah bekerja, semangat bekerja. Yang tengah mungkin tengah istirahat ya, mungkin ya selamat beristirahat ya. Cuaca di luar ya buno wate lonjak kuno na bacut rinti-rinti ya. Na pre ya. Oke, semoga ya cuaca laginyo yang tengah menikmati seputnyo sebab limang ya lon tuan pengen rekan jati di Patmanteng tinggai lagi biasa lon pengen rona dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Nah, tente na topik obrolan yang tak pegah-pegah ya sambilan tak dengar lagu Aceh ya. Ya, membuka zona Poh Cakra edisi kalinyo cuba dah dengar sebuah lagu dari Ismu Kamalaka. Harta ngon tahta ya. Tetap konsen di tino. Di pada ya. Ya, di tino. Di Sertuh 3,6 Jati FM.

0: 10,6 Jati FM Raruh Banda Aceh. Oke, kali heboh lagu rupa dia membuka zona poh cakra uronyo uro Rabu 16 September 2026. Kiban habau uronyo rekan Jati, semoga tetap semangat ya. Peku mungkin tengah na dengar santai di warung kopi. Kiban pernah yang dengar radio di warung kopi atau lalai dengan HP ya. Atau mungkin yang di jalan raya, nya pasti na ya, sebagian masyarakat Bandar Aceh menyebar lalu lintas pasti pude radio ya. Hati-hati ya berjalan, mungkin nyo pukul jalan agak bacut glu mungkin karena hujan ya. Atau mungkin yang tengah beraktivitas di rumah, pergi tengah manggun kadang. Nah, yang tengah manggun nyohat. Oh, kali-kali baju buah. Oke, baiklah. Jadi supportnya ayah nasabah topik yang berat bacutnya, berat ya. Jadi baik fui tabi-tabi ya, tiga ge harus berat ya. Topik uronyo agak sensitif bacut, tapi penting untuk tanyo tepe mandum ya. Topik tanyo uronyo harta penulang. Ya, harta penulang ya. Pakai ayah angkat topiknya. Nah, nyo suatu persinggah kena kadang rekan jati kan kena gegesi ya, atau jid ke tuhapet ya, dan kadang jid ke ibu pak gesi kan. Jadi bacut-bacut kamu form ya. Jadi uronyo tanyo sama-sama tamurno, nyo lun murno, rekan jati murno, karena nyoto dengan hudep tanyo si uro-uro ya. Karena harta kaim tat adu dengan ado karu ya, salah faham ya. Nah, jadi sebetulnya punyan harta penulang ya, dan keso geju harta penulang ya, dan pu yang rekannya tipe tentang harta penulang ya. Oke, menan bo topik jiba yang kena gabung silakan bo di 06 5 1 0 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6. Oke, langsung tabut ni open telepon ke phone dengan so di panel. Assalamualaikum. Telepon rumah.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Radit ya.
1: Ya.
0: Oke Radit.
1: Ya, gimana ya?
0: Ah, sino Banda Aceh mendung buno na pre bacut eh?
1: Nak bacut
0: dah. Iya Radit. Radit uronyo tanyo tabut topik harta harta penulang. Nah.
1: Ya.
0: Nyopu apa yang ngeun harta penulang? Punya harta penulang. Keso geju harta penulang dan pu yang Radit tepu tentang harta penulang yo.
1: Hai, punya harta penulang yang leh kan lah. Termasuk penebah kan lah. Penebah daripada warisan.
0: Penebah harung si.
1: Atau harta penulang yang lah. Bagian adat istiadat kan termasuk si lah ya. Karena harta penulang ini tua.
0: Ya.
1: Cuman, punya harta, punya je man atra, punya harta penulangan. Ya sedulur dari kenubah orang ki atau kenubah daripada mak atau ayah atau abang.
0: Mm-hmm.
1: Kan kenubah harta gaknya karena hasil kita meninggal.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi nak kenubah harta betul.

0: Nah, tadi daripada banyak pi harta pun ulang nyolom. Nah, dan nyot termasuk sih kadang harta ganyan atau abang ganyan lom. Abang tanya, tapi ganyan harta atau gebi lima. Lima tanya orang tadi. Mak tanya, atau gebi li abang mak tanya. Ah, jadi tragedi hanali urung si tanya. Ya harta penulangnya hanjir cok li tanya. Cok li tak perlu tak kanuri kurnian. Ah, ni dulu lagi ya naya.
1: Okey.
0: Harta penulang kadang kan harta penulang kok. Harta kena bah rezeki dan harta kena bah ada rezeki itu kena bah abang rezeki itu. Antu mana masa kadang antu masa orang je. Abang mak tanya pernah gawatit nyo menyahana lelun hingga tragedi hana lelun lapuh nyo kaje kali kah sehat. Nyo harta penulang lun kekah kalau nyo kekah. Yan dan kagejuk. Kagejo mesti ji daripada harta gaknya. Soalnya kaji tak tanya. Dan oh hanali mak tanya. Wate segala hanali nak naguati pada yo. Yo harta penulang tu. Lo nak taybi atau bil bank tu beo. Atau tak bil linek beo. Yo be kacau ada ke. Kapu beo kakanduri ke kamu baru sama semua. Ya hanjir acok li tanya apa? Hanya harta pun lah itu. Hanya ya menurut lo mana ya? Entah kan menurut rekan jati lain ada ilo mas.
1: Okey Radit, siap Radit.
0: Ya harta pun lah ya. Harta kena badan sama atau yeah. Dari mak mak lo.
1: Iya. Yeah. Itu
0: mak lo lebih harta lima tu. Harta pun lah kira-kira mana? Harta tanya orang lain dah ya.
1: Okey Radit.
0: Yang utang ayah.
1: Baik Radit.
0: Ayah lagu bersana ayah.
1: Lagu apa Radit?
0: Lagu Semilang je.
1: Semilang
0: je.
1: Semilang pun lagu na.
0: Ha?
1: Nah.
0: Nah ya.
1: Nah.
0: Ah, nyanyi ayah. Ah.
1: Semilang la. Orang Radit lagi ya?
0: Orang lagi yo.
1: Okey, siap.
0: Balik telefon gaya dia.
1: Ya, yeah. Terima kasih Radit.
0: Saya ke yang tahu perjuangan ini MU 22 aju.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Pak bos tanya wah.
1: Ya.
0: Nanya ke Mokal. Nanya lom ke Bang Basri. Gimana Bang Basri harta pun lah.
1: Ya gimana tembak Bang Basri itu.
0: Jadi biasanya Bang Basri bilang no. Jadi harta pun ulangnya ayahnya menurut lom. Ya, sini. Eh, Mari. Yang ke. Solo. Kanu ora?
1: Iya.
0: Kacik sih. Baik, cuma mandu bonteng lah ya.
1: Get, terima kasih Radit.
0: Baru bu minyak ngentira ya.
1: Ah, bu minyak ngentira baru.
0: Ah, tengok baru ya, anak baru mong.
1: Oh, tengok, anak salah ya.
0: Mandu di Riyadh. Ka, muteng ke udah. Udah duduk ke poli mong ka. Kak sama Yata. Tapi kan?
1: Iya.
0: Yang penting ya.
1: Terima kasih Radit. Berapa Radit?
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radit di PD Jaya. Dilikut Radit na Oma ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ayam dua.
1: Puha bauronya Oma.
2: Habadat ayam dua.
1: Nau jirinan.
2: Ujung kencing sumuk.
1: Pedih mata.
2: Pedih macam doi di dalammu.
1: Iya.
2: Ya, kopi ayam tua.
1: Harta penulang. Apa yang Oma ada? Apa yang Oma ada buat tentang harta penulang ya?
2: Beratnya ya.
1: Oh, beratnya aku yang karu-karu. Yang karu ada ngadun kakak dengan adiknya aku tentang harta.
2: Di bela-bela orang bertanggung jawab ya.
1: Jadi apa yang Oma ada buat tentang harta penulang?
2: Ya, mana ayah. Ya, tak apa. Bek ke gok. Ke bang adik tentang lah. Bang adik ke si. Kan, untuk haram pun danyang.
1: Ya.
2: Alhan. Di nasi roh keluarga. Nak lah harta B.O. Tujuk kan. Rumah tu pokoknya banyak aset lah.

0: duduk kanik ke.
1: Hmm.
0: Dan ayam tu baru ke teken pak kecil yang dia teken harangan dengan sepakat keluarga teken pak kecil. Menyahana teken pak kecil atau anak surat sabah saat pertengkaian dengan ayah.
1: Hmm.
0: Dengan menang harta penulang ayah arti juga.
1: Okey.
0: Karena anak harta ni pun bersenang-senang tengok ayah. Aku tanggungjawab sampai anak lucu.
1: Hmm.
0: Ya. Semuanya anak surat ayah. Mesti yeah. anak surat. Kira keluarga kerja nak lah harta lah aset batu kan aset harta lah dia tanah rumah dia anggap pun nyan kan nyan pengkabih rumah surat ke Hana nak sabar saat nyan kena apa pula you Allah ke tekin bak wali
1: okay.
0: Ni wali ni nak rada maya kam pihak rinaunya ya kam mesti omana di agam bak di agam Kak Minong, yang tu buat tanggungjawab ayah ya.
1: Okey, Oma.
0: Itu arti harta ya. Bukan sembarangan tenun harta je terpakai yang orang itu. Sabar saat penting ayah. Bisa diambil kain dan keributan ayah kak.
1: Ya.
0: Itu ayah menurut Oma cukup ber.
1: Get.
0: Memang tanya lah pegama kecil betul. Tanya di orang kecil harus perhatian lah. Perhatikan kiban kak. Ada istilah kampung. Mudah-mudahan tanya dia kecil ya.
1: Semoga ya.
0: Presiden aja ya. Presiden aja ya. Presiden rumah tangga ya. Ya,
1: ya Oma.
0: Ayo.
1: Wan Oma.
0: Tanya jadi presiden rumah tangga aja ya.
1: Pemimpin lah rumah tangga ya Oma.
0: Ya, raja bagiku suami itu ya. Ayah, terima kasih ayah. Nanti enak lebih kurang Oma lah kemal ya ayah. Karena yeah. ini nak Oma itu. Sebab yeah. Oma pernah dengar-dengar habar di kantor, di pat-pat nah. Menang ayah. Jadi sebenarnya dengan hartanya. Harus ada hitam putih. Ya, gitu ayah.
1: Iya. Kalau
0: saya untuk Baradik Buno, Pak Syafi'i, Bangsa Mudra, Wadon, Yabi, Nedin, Kak Yana, Kak Anin, Kak Inong, Kak Ate, Nazar. Selamat Nazar ya, bilang ayah.
1: Okey.
0: Cuma Oma, Hana tentu ayah pegang cuma.
1: Lagu apa lagu Oma? Menang.
0: Lagu terserah ayah ya,
1: Abah. Baik, menang hai.
0: Anak apa ya? Bagi Oma.
1: Oh, Oma laki, Oma laki.
0: Terserah ayah menang ke ayam tua.
1: Okey, Oma. Ayah,
0: sudah, sudah cabe, Bang Isan, penyak, menang cip mandum-mandum. Selamat iman dunia akhirat. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pendapat Oma, Bruno. Tentang harta penulang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kapa doro ana berempat danyo.
2: Kurung pe ya.
1: Kurung pirnyo kafit yang pamri.
2: Pe tamri ana te hermano. Tapi betul ya.
1: Alhamdulillah ya, semoga tambah sehat lom pamri.
2: Nene,
1: semoga
2: lima tua adrok kan kata semangat lah.
1: Semoga bujit kubat Pak Amri ya.
2: Alhamdulillah.
1: Nyar sudah kem Pak Amri je kubat Pak Amri.
2: Tiar udah kem ya, nak kem ya, kapan lu yo?
1: Ya, nau jadi nak Pak Amri?
2: Ane ya, mendung dah ya.
1: Mendung ah, sama Abang Aceh mendung tapi narintik-rintik ya.
2: Yo aneh lah, mungkin orang
1: jatuh
2: ya.
1: Iya, Pak Amri.
2: Saya mula ikut pada ya.
1: Oh, Alhamdulillah. Kaku pada lom kapanen loma warga Indrapuri Samahani.
2: Indrapuri Samahani.
1: Iya.
2: Sama lega
1: ya. Ya, ya, ya. Okey, berarti kak urung kena belanja loma, kena ke dompet kak.
2: Kau belum mulu ya, apa kak.
1: Dompet kata bayi loma. Pak Amri, ini tentang harta penulang.
2: Harta penulang ya.
1: Iya Pak Amri. Ini apa yang Pak Amri depan tentang harta penulang. Kesok kau juga harta penulang.
2: Iya.
1: Pasti Pak Amri kaya main dengan

0: Aduh apet ya. Pak Gesi kadang ya. Ini mereka berkecimpung dalam pekerjaan aparatur kampung pastinya kamu ho.
1: Ya, harga pun orang pun no ya. Sebenarnya ini ya. Tanya ada juga ni, ada juga tengah nedro ya.
0: Oh, ya.
1: Ada juga tengah nedro, tapi juga juga mandora. Jelah hari.
0: Oh, mana?
1: Yo, ni daerah kamu tengah nedro, anak keju.
0: Karu.
1: Tapi mana tengah nedro, anak keju, ya, ni. Juga kalau orang tu saya mau, mau pakai yang.
0: Yang kekaruan nang ujau-ujau ngah nang ujau anang ke bagat turan
1: ah lebih-lebih anang budaya no do kata orang le jauh yang na sampai lo tu
0: ya
1: tapi orang si yang mengerti jadi ujau-ujau dengan nedro ya bebe dekat
0: supaya adik
1: dengan tora
0: ya.
1: Kemahilah juri.
0: Supaya ade kentuk ketika orang si anak le harta kah anak tu pujole kan yang dulu nah.
1: Ya. Jemnya ni ada juga punya orang kun punya pak mugo mutare tapo. Ubi kemampuan dan ya tapi tapo gak juga nganturari ni menurut lo.
0: Ya.
1: Lor rendane ya insyaallah bebene apu tare padi dapo lonjo dengan nedro be empat ya ni lo buka ngantora rendane lo
0: iya ni begar pamri kanya
1: dua kali segala-gala ya
0: iya karu ado ngadun karena harta
1: betul ya
0: iya get pamri menan pamri.
1: Nah, menurut lo nak kena yang tri. Kalau orang lain lo,
0: siap. Iya, Pak Amri.
1: Belum pihak nak ka, mungkin ramai pihak ni aja. Yang mana ruh lo orang tua.
0: Yang kenyo sama-sama tak berno kan, Pak Amri.
1: Iya, memang orang kat tua ya, kan kalau ngeruh. Tapi dalam perangka kampung lo orang tua anak ruh.
0: Iya, lo
1: pun. Anak apa pakai?
0: Iya, lo pun mentang mudanya, Pak Amri.
1: Ya terkira orang lima beringku, orang putih lagi orang pun orang gaya orang ya.
0: Iya.
1: Masyarakat ya.
0: Okey, Pak Amri nak request silakan.
1: Kau lagu udah putih ya, apa?
0: Lagu kira-kira.
1: Lain hati anda ya?
0: Lain hati bergi ya.
1: Ya.
0: Siap.
1: Oke, Pak. Sehat?
0: Sehat, Pak Amri. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Semoga Pak Amri...
1: Anak-anak.
0: Oke, semoga Pak Amri pi butuh mah sehatnya. Lih dengan pos sakra, kajir jauh bukan ya. Bujuk kupi.
1: Tepu-tepu.
0: Oke. Ya, kalian...
1: Anak teru-teru.
0: Yang kenyan. Iya. Yang kenyan. Wate, Pak Amri, ya.
1: Kau
0: nyo
1: wate
0: siaga nyo
1: dari Senin sampai
0: Jumat kan, namun ke. Yang kui buka wate adalah pedeng. Mianan tak manfaatkan dengan God wate ipoh tanya.
1: Rorong juga dia ya kerana.
0: Insya Allah Pak Amri ya.
1: Nya punya umumnya sudah apa? Tanya baca ke saudara ya.
0: Amin ya. Salam nama Pak Amri tiro dua.
1: Kalau import tak kedua yang lelaki dong yang ramu sehat tapi upanamu ya mudah rezeki.
0: Doa yang sama untuk Pak Amri sehat tapi mudah ya panjang umur mudah rezeki ya.
1: Ya amin ya. Kemudian kainnya ya lamr umi mata bapu kaili perkara ye kaci janto ongan erna pelanggaha. Diana Kampung Mulia.
0: Ya.
1: Jotari. Nadin. Pak Nagarudin. Barusli Sore.
0: Ya.
1: Juga. Ayagah Lampulo. Ya, Bid. Beserta Mak Bid Ula Garing. Nak temui apa ya?
0: Kalau
1: kalau gentong nala.
0: Apa so kontonan?
1: Kontonan Yamil.
0: Yamil. Yamil.
1: Yamin, Min.
0: Oh, Yamin. Oh, ya ya.
1: Kontonan Yamil de pa de men ana.
0: Yamin ah.
1: Kemudian aya ya bilang ya. Oke, malam baru.
0: Ya.
1: Very event, very sad, ready, kanda suada, kemudian ada pri peneti, kak no pula cek, pak dapar, pil, wajon, dan pisang, oma, jagung, kemudian Desmond, ya. Najar lalong.
0: Ya.
1: Jangan tua.
0: Get, terima kasih Pak Amri. Semoga sihat sabi Pak Amri.
1: Get, terima kasih banyak ya.
0: Get, sama-sama Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Amri di Kota Malaka, Uleu, na Oma Cetgeng, Radit Pidijaya. Oma antik lagu musim luah belang ya, karenanya bunuh kebukali pamri ke musim luah belang lomba oma apa bacut lon begah tentang topik uronyo rekan nyati ya harta penulang ya. Jadi harta penulangnya bacut lon begah rekan nyati dalam konteks adat Aceh harta penulangnya apa kunya hak pakai harta dari urung ci ke anak inong ya maksudnya gimana ya menurut maksudnya

Jadi rekannya ti harta penulangnya. Iya, harta penulangnya menyetartikannya golem termasuk warisan murni ya, tapi modal nikah yang menan beh, modal nikah. Jadi harta penulangnya asli jih adalah hibah ya. Hibah yang diberi le urang citanyo saat anak inang atau anak perempuan menikah ya dan hudip mandiri ya pemkleh kan dalam adat Aceh kan pemkleh ya biasa kan menya adat Aceh kan anak inang nang gebi rumah ya lampuh dari rumahnya ke mungkin bukan harta penulang ya jadi diberikan saat urang ci mantengna ya akan lih meninggal ya. Kenyan poin yang phone bah. Tadi ngan lagu rekan nyanti la, lagu phone laut ya sembilan laut ya. Lagu M Rijal duet dengan Nurul Munira pesanan Radit Pidijaya. Tapi nasabah pesan WA nya Nasidkia di Sermindra. Waalaikumsalam Sidkia di Sermindra. Sidkia laki lagu sabah dari De Arul Tia Monica. Salam ke ayah, semoga sehat sabi dan ke mandum rekan nyati. Get. Terima kasih untuk Sidkia di Sermindra. Nanti lagu udah dengar sama-sama. Be.

0: udah gak mau dengar apa-apa lagi. Mending kamu jangan ngomong apa-apa lagi ya.
1: Oh gitu.
0: Mending kamu gak usah ngomong apa-apa lagi. Dan sekarang kita berikan ya.

0: Iya, Sertul, hei Komanam Jati FM, Taruf Banda Aceh, lagu dari Diarul, Tia Monica, lagu pesanan Sidkia ya di Sermindra. Pole lewat 8. Ayah nah sama lagi jem sinan. Mantang dengan topik uronyo berat bacut topik uronyo. Harita penulang. Lagi lon berafon nawai beno poin yang pertama nak ke harta penulangnya gejo ke anu ineng yang ban menikah ya. Biasa aja gejoknya saat urung si mantang na ya mantang tinggal ya mantang hudip lah ya. Jadi gebri mesil je lagi perumoh dan tanah ya. Kan adat Aceh kan nak adat pemukleh urung cik segelom ge pernikahan inang gejok rumah gejok lampuh kan nyan harta menulang ya. Jadi tujuannya berfungsi sebagai hibah ya. Nyo dimaknai hibahnya disamakan dengan hibah bersyarat ya. Untuk bekalan inang ya terutama anu inang lah ya yang akan atau ban menikah ya dan menjalani rumah tangga baru menan ba. Okey, cuba tabur penelpon yang kepon. Oh ya kepon. Selanjutnya ya nah Kak Eli ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Eli, silakan Kak Eli. Pun harta penulang. Ya, pasti Kak Eli nya Kak bacut-bacut kamu ho Kak Eli ya. Iya, kayak gimana yang Kak Eli depun tentang harta penulangnya Kak Eli?
1: Harta penulang, harta warisan ayah kan?
0: Iya, warisan beda dengan penulang.
1: Oh, ya.
0: Ya, punya harta warisan kan gue bagi leh ya urung sih tanya meninggal kan, punya tapi punya penulangnya biasa aja gejo saan urung sih matang na, menan. Ya menurut lu tu pun, bahnya dia sama tamat tak pernah nyokai Eli
1: ya. Ya, ini warisan lah ya, Cina si ayah gue bagi sebelum meninggal urung sih tanya.
0: Oh, nah, Cina ya.
1: Nasi, mama punya penulangnya, nanti mesti punya urinang lah yang pola yang kali keluarga yang ayah lah. Lagi rom pegah yang mungkin ada kanan kesahil eh yang tu gambarnya yang kadang-kadang nak sabuk buah-buahan baru untuk buka rumah dia mesti tanya orang yang kan ataupun untuk tanam ada nak sabuk tanam untuk buka rumah dia kan jadi mesti dia lagi ada hartanya yang penunjuk je sih tapi harus boleh mbaknya lah mesti dia harus nak tujuan keluarga nanti rumah
0: harus sepakat ya
1: harus nak sepakat. Alam tu ber, alam tu kecil lagi awan yang kecil ya harus tipu ya asor lambat tempat yang tinggal ya seluk beluan lah orang tuhan yang dia mesti harus tipu dan supportnya nak dasar dia harus tipu ya.
0: Ya.
1: Maham yang harus tipu ya yang kacau pernah tu kan kadang urinya nak cari kido ataupun nak tato wali waris lah ahli waris kan. Tapi urin kido mesti kecil muda ini kadang-kadang hanya cukup sahaja yang tipu. Jadi ya salah-salah ikan juga kaji orang bermasalah kan yang kecil ya. Kan mesti lagi tano biasa emang untuk urinang kita ke rumah kan. Nam cepat tinggal urinang lah dong. Menyala dong beda-beda sih daerah kan yang kan. Nah sebagian sih nak sabuk labuhan ini baru duduk kue kan yang. Ataupun sih nak mudah di tano. Untuk ke rumah. Kadang-kadang rumah-rumah kan yang tano yang mindah kan. Yang tanya urinangnya pagi dengan anak tanya kata pindah lah baru baru untuk kadang nak adik tanya untuk keluarga lo mengingat lagi yang si kecuali itu anak yang terakhir yang dulu yang kata tinggal tahu saja mak nanti kadang rumah-rumah yang ke anak ke adik tanya yang dulu nah. Jadi mak tanya lagi abangnya si itu yang tanya kata tinggal dengan anak juga yang dulu jadi harta-harta misalnya yang itu udah hak yang penting mangkuk yang kan tanya yang kakak-kakak ni harus maklum sih. Tentu pegah lima tanya-tanya aku juga jadi berkacau karena kenapa yang pegah karena dia tanya dia mumpung pro warnanya kan karena uang mak tanya tinggal dengan adik tanya jadi yang pesan ikutnya macam-macam itu lupa adik tanya jadi mengenal lupa sesuanya karena dia tak iri tanya memang hak adik tanya lagi yang pula pernah sakit-sakit mak tanya yang orang pertimbang kali adik itu kan harus memang lupa ini hana urusnya pertimbang malah supaya kami tahu urusnya ini untuk pertimbang urusnya si, ya. Tak bagi dalam cara untuk urusnya pertimbang urusnya tanya. Nama ya, mana punya mesti lagi tanah rumah, tanah belang, lagi apa nya, lagi apa nya, tu dia tu baru bagi ya. Mana punya lagi bahnya nasi, lalu awal video ulem, dia bangun padum, selanya. Tapi yang dengar ke mak tanya ke teman dua ke mana? nyen tanah ha o turun ke nyom ha di mandum jadi selernya ada baru bagi nanti bagi wasan kawarisan yang beda pressing jadi berah be omanya kalau mesti orang tanah kayak mengenai harta ni dalam agama selagi yang segera bukan bagi bukan harta warisan yang ayah.
0: Ya.
1: Oh, jadi beda warisan apa kan warisan penulang ah.
0: Memang harta penulangnya tengah jid ke warisan. Sikanya kan gejo penulangnya kan si golom gebagi-bagi. Ya menan menurut depe ka ili eh.
1: Oh, jadi menan mesti menan ada menanya mesti ayah kan. Itu di nablang. Gejo tanya om jalan yang minggu kan ah. Yang kan hamili apa sih hak pakai.
0: Hibah ya, hibah bersyarat ya.
1: Ya, ya betul. Ya, ya. Jadi dah lampu-lampu lagi yang si berarti.
0: Ya, ya, ya. Okey, bacut kamu ho kak Kaili.
1: Katanya kamu ho ya. Jadi yang ada ikut je, kan ada itu yang warisan penulang kan. Penulang indah tu.
0: Ya, get.
1: Mana-mana ayah dari Kaili.
0: Get Kaili, request silakan.
1: Lagu Sabo dari Nazir Aceh dengan ayah apa?
0: Nazir Aceh.
1: Kita bisa.
0: Ya.
1: Salim yang boleh ke ayah, semoga ayah habis semangat tapi nak berkirian tapi sih. Pak berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga ayah bah.
0: Amin.
1: Untuk yang kata mau menopak Amri, semoga abu minta maaf sehat-sehat aja Pak Amri dengan ibu di Kota Malaka. Untuk Radisi di Pijai, semoga bersehat di Ciputro di dalam pusaka. Untuk Oma dengan Pak Afan, semoga semangat di Oma be di Ciputro. Untuk Kak Cik Siana di Selimun, semoga abu sehat-sehat di Baru Sli. Untuk Nek Din Cik Lam Tumin, untuk Sentiuk Kari dengan Cepat Zemalia Cik Lam Penurut, Mawardi Cik Bicak Gu, untuk Nazar di Lam Lom, Rahmah di Sibre, Andes Mon dengan Maggie Cik Montes, untuk Basri dengan Muksa, semoga awak yang bu kompak-kompak tabi di Garut Lampung Aren. Untuk Kak Cucu di Sabang, semoga bu sehat habis di Kak Nur di Pulau Aceh. Erna di Pelanggahan, untuk ayah gas dengan bunda Sid, duk sehat tapi di dalam tulung. Untuk Kak Tiziana, untuk Wak Dul Sid. Untuk Mami Aziz Sid yang di Tengah. Untuk Wak John di Gleding Tim, Amir Mahmud Sid di Waila. Untuk Pak Mukhtar Sid yang di Waila Induk, semoga bersehat Sid, Pak Sabtari Ul. Untuk Kak Inang dengan Arinda Sid Lamrung, untuk Bukit Umi di Minasah Papun. Ana di Prada, Ferry Faisal, Sidi Bibi, untuk Mak Penah di Ingan Ketri, Sidi Kinci dan warga penelitian lain, Bu Sehat Sidi Mendung. Untuk Kak Rizka Yana, untuk Kak Aisyah di Lilam Penurut, semoga Bu Sehat Sidi. Untuk Uti Daya, kemana ayah Hana pernah lita dengar suara Uti, semoga yeah. Bu Sehat Uti ya.
0: Amin.
1: Untuk tolong mah mandu-mandum lah ayah yang tengah mantau siapapun yang tengah mantau jati semoga bu sehat nama mandum yang tengah sakit semoga bu bagah pulih ayah.
0: Amin.
1: Ya. Menamatkan ayah warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Eli di pagar air. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayah.
0: Very well.
2: Kamu tu ayah.
0: Oh iya. Tengah istirahat ya?
2: Ini banu aktivitas saya.
0: Banu aktivitas ya, tengah istirahat ya?
2: Banu aktivitas, tadi Pak Mantau radionya, Pak Sadamon, Kak Eli Bagaraya ya?
0: Oh, Kak Eli Bagaraya. Alhamdulillah kan langsung gabung ya?
2: Jadi balen dengan tegang, jadi ayah aku dengar. Nah, semua ada. Oh, dengar.

0: 恁父也很难吃，都是不喊娘娘，哎呀，
1: 哎，
0: 很难吃，他们弄个人很难吃，然后恁父喊娘嘛，喊娘怎么的，错不来呀？
1: 嗯，
0: 不然就是么？来古弄喊娘来干巴人吧呀？
1: 哎呀，不弄来古笨不？
0: 啊，俺古的伢古笨，古笨呀，他的拉杆，他玩娘娘，哎呀，他的巴在里的嘛，哦，那的伢伢干巴呀？Jadi di mana bawa tegonya naya?
1: Sagonya sehat.
0: Alhamdulillah, memang dia nyanyi. Dia pun tak ketik mana mumpuk kau ibu kita biaya.
1: Iya, yeah, amin.
0: Saya pun mesti ayah, dia lah anak tak tapi ada anak mumpuk buat saja naya.
1: Iya.
0: Jadi tema apa tema ya?
1: Tema ronyo agak berat pacurnya.
0: Hai, bagi kita tema anak nampak
1: naya. Harta penulang pun yang Mang Ferry deput tentang harta penulang.
0: Ini menyeh harta penulangnya naya, anda hanya mumpuk dah. Anak tu dari kiri kau jangan mumpuk dah naya. Dia harta penulangnya ayah yang sebenar dia ayah. Menyemantau dia orang cik boleh ngomong bukan boleh ngomong cik bergak dia ayah.
1: Okey ya.
0: Hai menyemantau pun mana. Oh menyakak lah kekan dengan ayah. Yang pertama dia ayah menyemantau dia orang cik tapi ngomong cik dia bergak benar ayah.
1: Oh, ya.
0: Yeah. Harta benda nya memang kena ayah ada. Apa ayah? Tapi dia bilang bet mata-mata lewat harta pulang boleh nampak ayah. Ambil mantang anak orang cik dia pegawai tolak lagunya, pegawai lagunya. Ya, ini alhamdulillah. Makin lentang lah macam mana ya.
1: Ya.
0: Kita orang si tanya-tanya masa ni. Dia memang pom orang si pada dia. Lihat lah bagaimana abang orang si lompon pak ya. Oh ni kadang-kadang abang mampu baca. Tak jumpa balik kanan baca mana ya.
1: Ya.
0: Ya macam je balik. Ni hancur-hancur si mana ya. Tuan Mahawa, Tuan Mahawa kata. Tujuk dia saya arah nak itu. Bahan macam mana ya. Ya ni harta mana ya. Yang hanya harta wali tak elok ya. Ya.
1: Ya.
0: Menyah harta wali je, ni nak kena wali je racok. Ni hana kena wali je apa apa ya.
1: Kubut racok lah hana je.
0: Haa, ni kontan nak lelu kena apa ya.
1: Ya, ya.
0: Ni kadang-kadang ni nak wali ya. Tengah sakit wali pun tak tengok. Nak teh hana tak wali dia racok atrak je apa takkan keruh ya.
1: Mana tak perumah ni buat teh sakit lah.
0: Ni nak kata-kata apa takkan keruh ya. Kata-kata dia ya.
1: Ya, ya.
0: Haa, hati kata keruh pun ya. Mesti hana tenang kulit yang pengnya nampak ya. Dan tak kata turun bang Iban. Lalu untuk turun yang anak Iban juga hanya mampu pun muncul ya, nampak ya. Buat mah kau gom lah. Yang bimbang ni faham ya, kamu nampak ya. Jadi dia lemah yang ada, apa?
1: Get very well.
0: Jadi lagu pun lagu ni tak bahaya.
1: Ya, apa lagu very well, ayo?
0: Lagu Ramlan Yahya ni tak bahaya, apa?
1: Ramlan Yahya?
0: Lagu Ramlan Yahya ni pun tak bahaya, apa kenang. Punya lagi ya, ya?
1: Yang good lah.
0: Ini udah sayang ya, apa?
1: Sayang.
0: Apa?
1: Ya.
0: Balik boleh pun, ke ayah pun boleh. Semoga abut lebih keluarga di kampung ya.
1: Amin.
0: Antanya ke anak di Prada, semoga sehat ayah. Antanya ke Kak Edi, di Pagar Raya, ayahnya. Semoga Kak Edi boleh lebih keluarga anak ya.
1: Amin.
0: Antanya ke Kak Edi, dalam rung, umumnya ni pulih dengan siapapun. Ke Bang Basri yang ada lagi ya.
1: Ya.
0: Kak Bungsu yang ada di pelanggahan ayah apa? Hanya ke Bang Basri, Cik Anah di Bang Meri di Kota Melaka, Kak Inang Lamre, Umi yang kuih sebab pun, ke Bang Kepoli Gaulang. Ke Bang Arusuli di Surin, antaranya Alam ke Nek Nek Nek Nek Nek ke Bang U, Bek Tua, ya.
1: Iya.
0: Jadi, yang ke mana banyak kurang, ya.
1: Terima kasih, Ferry Fel.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kena Ferry Fel Belang Bintang. Tabut lom yang gabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Kak C.
2: Iya ya.
1: Apa yang Kak C deput tentang harta penulang? Nah,
2: ayo Kak C. Yang mulai saya apa?
1: Oh, dengar Pak Radio Kak C.
2: Keren-keren ya.
1: Oh, nak keralup dalam radio kadang. Kadang nak keralup dalam radio.
2: Enggak lah, baik hai.
1: Apa cik dalam radio?
2: Tak ada orang kong mungkin lah. Ini okey, aku dah tempat je.
1: Kadang nak pijit kadang.
2: Apa yang tu pijit pada dia? Sepak ik kacang.
1: Okey, Kak Cik. Gimana Kak Cik? Apa yang Kak Cik deput tentang harta penulang?
2: Harta penulang rumah ya.
1: Rumah tahu kan? Rumah Kak Cik.
2: Penulang ya. Oh, lampu-lampu ini ada ya.
1: Okey. Emang pakan rumah belang pakan?
2: Yang sejuknya waktu ada dia orang cik dua-dua ya. Karena pembagian harta warisan ya.

0: Dạ sao rumah korin dong ya.
1: Rumah Korinang. Yang
0: Yo
1: kurang.
0: Bilang orang po.
1: Kurang.
0: Oh, koragam dua orang sabo rinong. Tapi yang mengantung mbak nyoci ayah mbak orang bagi je bambang jadi ayah rinong ke? Yang tergantung si api yang bagi awak kamu bagi awak bang sama rata ya. Ini awak kamu put abang sabo sama rata bagi jadi si hotel sapo jadi nama dua ngombang nang. Jadi oh semua hektar madu ngombang semua hektar ini.
1: Ya.
0: Ya rumah jadi rumah truk nyoblo ayah tulak tulak re tulak pen. Membagi oh ya rumah padu jadi 200. Bagi bagi enam jadi cocok ni cocok kaya jadi pulang pen kau jadi urinong cocok kecil jadi pulang pen kau aje le.
1: Menurut kaci, ya menurut kaci jut pun belum harta penulang ya.
0: Ya, ya harta, ya rumah bagi ya yang tujuh hanya cik orangnya tak pula bagi lah bagi ke awak ni orang lampu-lampu pulang yang sebenar ni apakah kau pisah ke orang cik hari pula ayahnya bahasa aja ke megah papa. Yang kedekah. Harta dari orang ini, orang yang mengganti, mengenai harta warisan dari orang ini, hanya di sebelah, bukan apa-apa.

0: daw lang ako mag-enjoy na ako. Nakaglas to radio. Palampudok ako si Sina eh, Maya.
1: Puduk ba ibadah puan radio?
0: Kau ibadah puan ya, Nela.
1: Okey, nak nak request kat cik?
0: Lagu tak lagi, ya.
1: Lagu apa, ya?
0: Oh, Jauh di Lumpo je, ayah.
1: Jauh di Lumpo?
0: Ya.
1: Jauh, salam na.
0: Lalu yang puncak gaya, mereka ini mendarati wajah ayah sekeluarga. Onya kemudian lo macam mitra. Onya kau kerok cerah-cerah ni bajak jadi hidup Allah. Onya ni kebaikan ke Pak Heri. Pokoknya ke penyiar radio Jati berdekatan dengan Allah ya. Yang ke Kak Eli, ke Kak Nur Pelajar, ke Uti Jaya, ke Dek Radik, ke Dek Fitri, ke Bang Kebun. Oleh yang ke Mami Azad. Salah ya. Ke Andesmon. Ke Wakdul. Ke Nadin. Ke Bang. Kau tahu senam. Ayah baru Rusli ya.
1: So?
0: Baru Rusli ya.
1: Bang Rusli ya.
0: Iya. Oleh yang ayah ke Mama Dumento ya. Hanya selamat iman sampai-sampai dunia akhirat. Lagu Cik Juk Kaya ke Bunda Nilo Macam Mitra yang kawan Abang Lom. Untuk ayah, betul siapa kita setelah keinginannya. Cik setelah selalu untuk ayah ya.
1: Good. Amin. Terima kasih Kak Cik.
0: Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cik di Janto ya. Oke, di Bang Lom di zona Poh Cakra Rekanyati Harta Penulangnya. Gijo ke anu inang yang ban menikah ya. Rekan Jati nyo nakuh bentuk nyo kan cuma pemberian tapi penghormatan kan inang ya. Untuk nyo istilah aja lagi pengaman untuk perempuan Aceh ya. Nyo adatnya cukup mulia ya. Karena harta penulangnya, ya harta penulangnya bisa berupa rumah atau tanah ya. Nyo bentuk perlindungan supaya harkat dan martabat anak perempuan anak ineng terjaga ya. Hanya kan gujuk penuh kan wate menikah ya kan. Jadi menye misujih karu dalam rumah tangga anak inengnya ya atau na penceraian. Nyo anak inengnya karena bekal ya, hana terlantar ya, karena kena tempat tinggal ya. Ini kan cukup mulia keadaan Aceh kan. Ya, ini bentuk penghargaan kepada anu inang ya. Oke, ini udah dengar lagu Rekan Jati, lagu Fun Sobno Kak Eli ya, dan dengar lagu dari Nadir Aceh, Cinta Dusta.

0: kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allah.

peng jut tamita, pangkat jut ta usaha. Tapi gasih sayang mak ke kutanyo, hana soto pe sampo pajan ta temerasa. Tetap konsen di serto leko manam jati FM.

Iya, Sirtul, 0,6 Jati FM, Taruf Banda Aceh, Riwang Temadi, Zona Poh Cakra, Uro Rabu, 16 September 2026. Informasi WTK Poh Put lewat lewat Baduk, lewat Lewat Indonesia bagian barat ya. Manteng dengan Pulau Ditinor Kenyati topik, ya manteng dengan topik sahabat topik harta penulang ya dalam hukum adat Aceh. Oke, puno kali azan rekan jati bagi rono yang kali melaksanakan ibadah salat asar ya. Semoga ibadah tanyo ya membawa ketenangan dan keberkahan yang gohlom salat nyombai lale karena wate ya ajuba. Mantangan sino ngene pulo rekan jati ta riwang tema di topik obrolan ya. Sabah tradisi yang ternyata kon hanya tak pegah tentang harta dan benda yang geberi le urung citanyo, tetapi nyo sabah penghormatan, kasih sayang dan hubungan kekeluargaan ya. Jadi menariki rekan jati Mbak Wate sabah pemberiannya na nilai adat yang penting kan pu yang dah terima tapi kebanjara tanyo tak hargai pemberiannya ya. Oke, yang kena gabung silakan ya. 0651 10 lain 6 atau telepon GSM 0811 682 10 lain 6.

Ya, rekannya itu harta penulangnya nak ke pemberian atau hibah bersyarat ya dari urang citanya gubri kepada anak inang yang menikah ya, mulai mandiri ya, atau pemekleh, kage pemekleh ya. Jadi hartanya umumnya bentuknya lagi aset rumah ya, tanah atau belang ya. Jadinya menurut lendepur rekannya itu harta penulangnya hanjut tapu blo. Tapi minyak kena publo, nyan harus nak musyawarah ya dengan mandum anggota keluarga ya. Karenanya pakar hanjut publo, karenanya perlindungan dan jaminan hudep bagi anak inang ya atau perempuan yang kagiju harta penulangnya. Jadi tujuan utama sih harta penulangnya nakuh untuk jaga martabat ya, harkat dan melindungi kaum perempuan ya. Jadi hartanya jadi kejaminan supaya singeh menye terjadi badai dalam rumah tangga, lagi cerai ya, atau suami meninggal, nyo istri atau anak perempuannya dan anak-anak tetap na tempat tinggal dan modal hudip yang aman ya. Jadi hartanya hak milik perempuan ya, kan milik bersama laki-laki suami kan ya, bukan milik bersama dengan suami. Jadi secara moral menyita publo nyo anggap tabu karena gadeh benteng ekonomi yang kage persiapkan li urang cik katanya.

0: Iya, sertul. Hei, koma 6 Jati FM, Taruf Banda Aceh, Riwang Teman di Zona Pohcakra, Aurora, Bu, 16 September 2026. Terima kasih yang mantang konsen itu, no. Wate kalimang belah menit lewat dari Poh Bud, ya. Yang go sholat asar, bela lebe. Ya, mantang dengan topik yang berat bacut uronyo. Kadang mungkin tinggal kena jid ke Pak Gici, ya. Ke Tuhapet, ke Ibu Pak Gici, ya. Nyoka karena baca dah ilmu ya kan ya. Nyo sama-sama orang kita murno, lun murno, rekan nyati murno. Ya, nyo go home form baca-baca weh. Ah, benar weh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Piki haurung.
1: Jatuh kayaknya ya.
0: Silakan.
1: Allah ini.
0: Silakan kayana topik uronyo.
1: Kiban topik ayah.
0: Harta penulang ya, apa yang kayana depo tentang harta penulang?
1: Harta penulang biasa ya lagi anu inong mesti depo nikah kita jelah memanya manyam kiban kan kecok man tinggi jelah me le manyam kecok. Yang berarti kan napa pulang kena ya. Yang termasuk harta penulang. Bisa jadi kan?
0: Ya. Yang kayaknya depo gimana harta penulang?
1: Punya harta penulang kan biasa gejok le orang si segala orang si meninggal ya. Ya.
0: Ya kak.
1: Menyatu ke orang si kang meninggal kagak sen harta warisan kan?
0: Ya kamu ho.
1: Harta itu jelas melunya. Kan jadi pertanyaan dona ya.
0: Pertanyaan.
1: Saya tanya Mbak Tengku untuk ya.
0: Oke, je.
1: Jadi dia cerita harta penulang ya. Orang si gejok sana wate biasa wate pemekleh ya.
0: Ya, adat pemekleh wate.
1: Wate na adat pemeklehnya. Yang gejok ke mesti orang kaya ya. Gejok rumah dengan tanah aja ya kan?
0: Ya.
1: Yang nanti inang dua ya. Dua abang kamu siap lagi nyan. Adik-adik na kakak Hana ataupun kakak na adik Hana kan Hana adik yang kan?
0: Ya.
1: Penulangnya na ya dari kakek ke cucu pijik si ayah.
0: Kakek ke cucu.
1: Yang gekun pe ke hibah ya.
0: Hibah ya.
1: Nah, sama penulangnya hibah.
0: Sama hibah.
1: Sama kan?
0: Hibah.
1: Karena kakek lun pernah gejok ke saudara lun. Kakak sepupu. Nyan tanah karena gok nyan gejaga kakek ayah.
0: Oh ya ya.
1: Gejaga kakek urus lah kok nyan sakit. Jadi sebagai tanda bukti sayang kok yang gejok gejok nyan ayah. Hibah tanah bacut. Nyan tentaji hati poster tujuan keluarga anak kok nyan kan? Nyan benar surat-surat cik ya, benar surat lengkap ente wate hana le kok nyai cok pulang le anak-anak kan? Jadi menye biasa ji ayahnya harus lengkap surat. Pekerja yang berbentuk rumah ataupun tanah untuk pegak gedor rumah pepeh benar ya pekerja jok pulang ya.
0: Yeah.
1: Karena menyanyian gejok ke anak inung, nyan hanjit termasuk lam harta gono gini tinggal huru ayah mi mitri.
0: Ya,
1: yeah,
0: ya,
1: yeah,
0: ya, yeah, ya.
1: Yeah. Hanjit harta yang bersama lah kita kena. Karena dia harta gejok dia ayah.
0: Anak hak suami nan ya.
1: Hana hak suami ayah. Mamanya urang-urang kan urang Aceh kan nak perjanjian pranikah ayah. Bisa jadinya dimasukkan kan? Tapi menyatanya Aceh anak perjanjian pranikahnya menyatanya ya katanya yang kena mengata runci kan ya. Pulang kena ya. Alah katua lun kipang ke ya. Alah nyaman tak ya katua lun.
0: Okey, Gayana kena request.
1: Kena pun kan ada lutup pun ya katua.
0: Terima kasih pendapat Gayana.
1: Lagu dari Ramlan Yahya ya. Tintung-tintung ya.
0: Tintung.
1: Salam pun kaya sekeluarga. Semoga lenyan ke yang adik mana. Ke Bang Rusli, Bang Basri, Mukhtar, Raditit, ke Kak Inong, Kak Eli, Kak ke Oma, ke Fitri,
0: ya.
1: ke Utita ya, dan teman-teman.
0: Terima kasih Kak Yana.
1: Sama-sama ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tabut nomor telepon ya Kak Gabung, bueno nak Kayana. Nah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Muksa lagu.
2: Ya.
0: Apa ba muksa?
2: Amala, aku muksa mau tak aku.
0: Ambakan ngan sa?
2: Ya.

0: dong.
1: Kayana.
0: Rumah kat rumah.
1: Mari kau ikut lah.
0: Ikut-ikut.
1: Dipat yang rumah, pun menasah, pun di...
0: Masah, baju semua yang asah.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Dari pun buat.
1: Gimana reduk nan, ujian-ujian?
0: Balik ujian menekan.
1: Alhamdulillah kan lebih ya.
0: Ina rajin.
1: Ina per.
0: Oh, per. Hanya degar.
1: Ya, moksal apa yang moksal tepu tentang harta penulang?
0: Harta apa?
1: Harta penulang.
0: Penulang.
1: Pu harta penulang.
0: Penulang ya, pak juga ya.
1: Kibah nak dapat penulang.
0: Tidak banyak meter pun nak dapat. Pun yang berapa tembakan?
1: Ada berapa? Kan tu tembak bang bas kadang atau tembak pagi si nan toto kan tengah jep kopi pagi si ha bang jal.
0: Tu apa ya?
1: Kan tu apa?
0: Pagi.
1: Tanya yang baju baju nak tejep kopi tu bak bang jal kan tanya bang jal tak sah ke pagi si?
0: Pagi.
1: Pagi si, oi. Pagi si, apa pagi si yang harta penulang? Mana tayang bah?
0: Ada penulang oh.
1: Si Rajab kopi kan je tanyang bah?
0: Je.
1: Supaya nak ilmu baca kan?
0: Boleh nak ilmu.
1: Ilmu. Kadang tu kan muksal kena ek kecil. Kan nak ilmu baca.
0: Ya.
1: Amin. Boleh?
0: Ya.
1: Sepakat?
0: Ya, sepakat.
1: Cah leh. Okey, Seb. Request lagu apa orangnya?
0: Lagu apa?
1: Lagu apa?
0: Lagu yang mengat.
1: Ayuh.
0: Alah. Oh, satu kan. Kamal
1: lebih apa judul?
0: Kamal ni minta lah, boh.
1: Okey, gimana dah minta lagu Kamal?
0: Dia minta lah, yang lagak.
1: Yang lagak, pu yang ganteng?
0: Yang ganteng.
1: Yang lagak, Gimana yang lagak, pu yang menggoyang-goyang, gimana? Yang slow, yang gimana?
0: Yang slow.
1: Oh, slow. Slowly, ya? Okey. Get muksal.
0: Ya. Ya, saudara Fitri salam, Kak Inang, adik saya.
1: Ya.
0: Saya Danyum, Saya Simon. Bambat Pasuri, Betty Danyo. Betty berdua saatan.
1: Ya.
0: Sama Ifai.
1: Ya.
0: Saya Simon, saya Gelam, Labu. Berarti saya yang hati. Salam. Berarti kan?
1: Ya.
0: Yang minta kena.
1: Get muksal.
0: Sama ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama muksal di Dayah Baru. Kecamatan Delima, Sigli ya. Ya, nama muksal di Dayah Baru.

Abang kadang kan mungkin abang atau adik mantang dalam kesusahan adik atau saudara kandung lain yang tengah susah ya atau butuh tumpangan. Okey, urungnya nahak untuk ikut memanfaatkan atau mengelola. Kadang-kadang keanehan nang jauh belang kadang kan jid kelola li adik atau abang ya yang tengah mungkin dalam masa-masa susah ya. Jadi hanjit kikrit bah. Jadi hak guna bersama ya. Oke, rekan jati kita dengar lagu permintaan Kayana di Lambaru. Inteng

Bek sagai sedara putus semangat. Pio siat menyeka lelah. Bantam mulai mesti berkuat. Usaha beligat, bek pantang menyerah. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Ya, sebuah lagu dari Kamal Abi, Bahtera Hati 2. Oke, untuk Muksal di Menasah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan so?
1: Dengan Ayah Bi.
0: Kan Ayah Amin. Ayah Bi, mendeng ya. Anak payah kan tahu tulisan Ayah Bi, ya.
1: Iyalah.
0: Gimana ya Bi, urunya? Bendung-bendung yo ya Bi. Di Finan gimana? Nam bendung-bendung sih. Reduk sih nah.
1: Reduk ya.
0: Oke, ya Bi. Pasti Habib kamu formnya. Kamu form tentang pasti Habib kamu form baca-baca tentang harta penulang.
1: Oh, harta penulang. Menyo harta penulang. Harta gitu penulang ke pulang di runci kan.
0: Ya pasti ya pasti kejut di runci ya.
1: Harta pulang di runci. Apa kata ya?
0: Ya. Pajan gejo, kiban menurut nampu ya bit pajan gejo harta penulangan atau
1: tengah hujit banyak gejo.
0: Ya.
1: Tapi mana kita meju tak ke tajuk sama kedorong cedera.
0: Tajuk kuari, hana kenli penulang kagak gejo kuari hajat kuari ha. Warisan, ya.
1: Saya di abang nak gigi lah.
0: Ya.
1: Baru yang berbalik wanji kecil.
0: Ya. Okey, Abid.
1: Benar ya.
0: Get, Abid. Kan bikinnya kamu form ya, Abid. Terjuk duk tu apa, Abid. Bahkan. Hai, karu kan tanya. Tak apa damai, Abid.
1: Apa
0: nak kecil nak tengku imo mah. Get. Kadang tu na yang pegah. Oh ya bit mentang tak boh ku tu haput ke mah gimana.
1: Laki.
0: Okey, mian naik baik silakan ya bit nah.
1: Ya.
0: Get ya bit.
1: Lagu apa lagu ya sabar ya?
0: Lagu
1: Siti Mercedes Hana ay.
0: Hana Siti Mercedes.
1: Oh lagu Amor Tia Air di Tabo Kemenyan Lambru.
0: Kemenyan Lambru. Mana tengah rumah ya?
1: Tengah Mbak Indah Pitar.
0: Pajan Udip mana yang di Japli ya? Oh, tengah silam-silam lah. Pada minggu udep je. Pada minggu Timohan.
1: Timohan tu di suhu.
0: Luar lah. Okey, Abid.
1: Ya. Salim. Salim tu ayah, maya dunia kirat.
0: Amin.
1: Salam rom. Adi Pedijaya. Musa di Kembang Tanjung Baru.
0: Ya.
1: Kak Eli Bagah di KHS Korea.
0: Ya.
1: Pak Amori di Kota Melaka dengan Ibu Negara. Pak Inyong Lamung. Bang Utubi Suri, Bang Marifai, Kak Jaya, Kak Acik, Kak Anis, Darussalam.
0: Ya.
1: Mana-mana pun dia harus.
0: Ya, David.
1: Ya, saya tamu yang saya tamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah ya Bit, ya di lam ujung. Oke, coba tabuk lam telepon yang kabar gabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya. Ya, Wak John.
0: Oh, Wak John.
1: Ya, betul.
0: Iya, Wak John. Kak Kiana salah telepon, Kak Kiana.
1: Jadi tema
0: tema ronya Wak John tentang harta penulang ya.
1: Ah, yang harta penulang dan yang bermaji itu jaga orang tua. Kalau saya pulang dan yang habis umur orang tua. Jadi ibando zara satu hari nenek dan yang untuk jaga nenek dan yang awal awal dia. Yang terjaga anak je, puasa. Kata saya, tanya orang pulang ayah abang terjaga orang.
0: Iya,
1: iya. Yang tanya orang anak hilang tu, pulang rumah tu ayah. Kena yang jaga orang ni pegah.
0: Ya, pulang rumah, tanah.
1: Pulang tanah rumah tu ya. Nenek orang hilang ni putus-putus tu, kena ni.
0: Iya.
1: Pulang tu pun kamu ada pun lagi, dia tanya orang putus lagi ni orang ni.
0: Iya.
1: Yang kira-kira yang ayah ibalun.
0: Oget, Wak John.
1: Lagu ni apa?
0: Lagu apa, Wak John?
1: Lagu... Ya. Sabra Muda, anak?
0: Sabra Muda apa judul, Wak John?
1: Sabra Muda... Dalam bintang, anak?
0: Nah, Wak John.
1: Ah, nyanyi mentang eh?
0: Ya, darah belang bintang eh?
1: Ah. Ya, telium-telium pun kata ni ya, baik sehari tapi.
0: Amin, ya.
1: Walang ke Pak Amri di Kota Melaka. Kak Inong, Kak Eli. Kak Rana pun tau.
0: Ya.
1: Mulsan, Dampak Abah lain ke mana-mana ya, apa?
0: Good. Wak John.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak John di Lam Pisang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di lupa tadi baru ingat ya.
0: Iya, Kak Kenan tadi dari dengan lun
2: nomor
0: dengan lun buat Wak John bunuh.
2: Oh, Muna, ni pula ini kok sibuk. Udah coba nomor satu lagi gitu kan.
0: Iya.
2: Sehat ya, sehat ayahnya.
0: Sehat, alhamdulillah, Kak Kiana.
2: Sayang, ayahnya titip salam ya. Iya, tadi Kiana tanya. Ya, ayahnya siaran nggak, Bu? Iya, Bu, titip salam ya.
0: Ya, terkait dengan topik ronyo Kak Kiana.
2: Lanjut ya.
0: Harta penulang ya. Kiban yang Kak Kiana depu tentang harta penulang.
2: Penulang?
0: Ya, harta penulang.
2: Harta warisan ya?
0: Iya.
2: Tapi itu untuk gue ngomongnya ya.
0: Agak-agak beda harta penulang dengan harta warisan.
2: Penulang punya masalah pribadi ya, masalah harta orang-orang yang menanak milik ya.
0: Harta penulang yang gue ku anak inang yang ban menikah lagi lampu rumah lampuh ya. Nya berfungsi sebagai modal awal untuk membangun rumah tangga baru.
2: Tangan aja jalurnya ya. Harta warisan winong kamu du, uang nak wagang kamu du.
0: Okey, mungkin sebagian daerah mungkin hana harta penulangnya.
2: Hana. Yang untuk pu ya kan?
0: Ya.
2: Jatah ni inong kamu duk, jatah ni agam kamu duk. Kan muka kadang ni inong sabar, kan nak inong sabar kan?
0: Ya.
2: Lung-lung kalang kok sisi keluarga lu ya. Gaknya kagak didik lu ya, kagak berhasil. Nah gaji. Jadi sebenarnya rumahnya kegaknya. Jadi karena kalang keluarga gaknya lain-lain kadang kalau benar rumah, ini rumahnya belum tulak geron, kak. Jadi sebenarnya karena nak gaji, karena kemampuan lain kan betul. Yang mana penulang menang yang beda kan ya.
0: Iya.
2: Karena udah jatah kerennya kan ni inong. Dia bagi-bagi ya. Ini menyuruh sesuai agama ya. Alhamdulillah aman ya agama Allah. Kan betul lagi kamu kan.

0: baru-baru ni meninggal mak ayah. Jadi kalau ke mana kan kananya na warisan mak, kan na warisan ayah. Hmm. Hanya na warisan ni inan.
1: Yeah.
0: Ata ayah kamu duduk, ata mak kamu duduk, ata nek kamu duduk. Tapi dia pergi sama rata ayah. Karena na ayah utang harus sampai juga. Dan itu semua bayar dulu sama mak. Utang tu sama nolong pokoknya utang sama mak bayar juga. Hanya na negara bayar juga habis yang dia pergi sama rata. Alhamdulillah ya adik. Masalah lebih ke meter, dua meter pun enak aja apa fikir ya. Kerana agama tak ya. Jadi sesuai agama mana mencong ya. Jadi lah menyong sesuai yang sesuai aku. Keluarga yang datang yang lemah tengku. Kau menang kebaik tengku je. Atau ada baru rumah menang.
1: Iya.
0: Jadi kan dia datang lemah tengku. Sesuai agama kamu je. Ingat ke sawara. Kan alhamdulillah ya. Menyong lagi roh ni pegang menunjuk ya. Itu nak nak kau fikir yang kena punya masalah kenulangnya tu hadir Rina yang gejo liunti.
1: Ya, hak memang hak gejo korinang, tapi yang hibah tinan menye hibah tapi hanjit publo menye kena publo harus na musyawarah dengan keluarga kandung lain ya.
0: Dengan
1: adik, dengan abang, dengan kakak harus nak musyawarah.
0: Iya, iya. Nah kejadian yang ya. Sama tu balon tuan keluarga lu nak kira ya. Ya, menyayah bahan lagi ya. Nah, yang kena kejauhannya kan. Hanya publo kan betul.
1: Oke, dan ni dia kena publo.
0: Keluarga, enggak boleh orang lain.
1: Iya, karenanya apapun...
0: warisan keluarga.
1: Iya, untuk keluarga.
0: Walaupun kan ya, kadang-kadang ada adunnya yang geblau kan. Di balik keluarga ya, ataupun keluarga mak yang kena dia pula.
1: Okay, good.
0: Ya, menangkan keluarga mak nak yang geblau. Kebetulan tanuhnya, ataupun tanuh ayah, tanuh mak lah kan. Tanya oleh adik kena jadi okey kamu kan ya. Mana saudara mak ini dan adik, kakak-kakaknya bagaimana?
1: Yeah.
0: Pokoknya lingkaran keluarga ya. Ya, menang tentang mana ya,
1: menang
0: tuan.
1: Kak Kiana.
0: Ya. Kan salung ke Kak Nur, Bob.
1: Kak Nur Pulau Aceh.
0: Kak Nur Pulau Aceh.
1: Okey. Kak Nur nak salim dari Kak Kiana.
0: Iya, Kak Kiana. Kak menang ke salung ke ayah roh semua yang lagi dengar juga. Menang ke Abang Basri, ya.
1: Buna na Wak John.
0: Oh, wajon. Dalam duri wajon, bang.
1: Yeah.
0: Jarang-jarang. Kadang-kadang ada radio. Gana wajon. Ayah nak dengar. Kemenan ya dari luntuan yang mendengar semuanya. Salam sehat, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Iya, amin.
0: Lagu seniman di wajib putali ya.
1: Seniman, insyaAllah tu punya anak sempat dah putar jenon tu dah putar lewat Poli Mang, Kak Giana.
0: Dengar tu juga, Giana. Dalam awal-awal telefon.
1: Ya, Kak Giana.
0: Okey, terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Kak Nyanti, memang hartanya lanjut ke, kadang-kadang lanjut ke sebuah persoalan antara adik ngadun, kakak dengan adik ya. Masalahnya biasa deh kan, nyepas mungkin urung cika meninggal kan. Karena menawar tegujuk, laki-laki kan geimdro kan. Ya. Kadang mana kepajan ke protes, kadang menyeana inangnya kena publo hartanya ya. Jadi secara adat dia kena publo, terpaksa publo karena darurat mungkin kan. Nya wajib hukum je bermusyawarah dengan keluarga lain ya, dengan adik, dengan kakak, dengan abang ya. Harus nak izin tertulis, harus nak mandum sepakat ya. Jadi memang menyenacit karu-karu hanya selesaikan di tingkat keluarga dile lenyan lewat adat gampung ya, kusi tuhaput ya. Jadi baik langsung ba pengadilan normal ya. Cari solusi damai dengan mengutamakan hak prioritas keluarga ya, atau syufa'ah ya. Okey, tak dengar lagu Yabit ya, kemenyan lambru.

Iya, assalamualaikum manam jati FM Taruh Banda Aceh 56 menit lewat dari Pohbud rekan jati kadroh ba ujung zona Poh Cakra di Sioronyo ya. Jadi jeda cak sambo kesimpulan rekan jati ya, adat Aceh ya, hukum adat Acehnyo memang luar biasa ya dan adi dalam melindungi perempuan ya. Nyom mengajarkan kitanya yang bahwa hartanya kencuma suai

0: pemilikan ya, kan cuma suai kepemilikan pribadi ya, harta penulangnya. Di sini nasi tentang amanah, kasih sayang dan kebersamaan keluarga. Jadi baik sampai harta yang kagetinggai liurunci yang dengan penuh cinta ya, malah jid ke putuh kalau antar saudara ya, baik lagi ya. Polimang bukannya karena 2 menit itu akan polimang. Oke, rekannya ti Muhammad Ono lon pengen rekannya di zona poh sakra uro Rabu 16 September 2026. Terima kasih yang kau bergabung, yang kau berbagi pendapat Bono tentang harita penulang. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, lun tuan Eplo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jati FM. Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Beiri wate tagalan gop lebeh le nikmat. Buna tak ingat Allah berkahitanya secara berkala. Be cita banding tapi bukaim syukur ke Allah. Menyelo syukur nikmat utama. Janji Allah menan sedara. Tetap konsen di serto 0.6 Jati FM.
1: Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim nih di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Gat ngan bro, kon pak baje. Kon cit mudun te nibak rupa. Kulit hitam, keso tamale. Hitam putih bule, ba Allah sama. Tetap konsen di Serto 9.6 Jati FM.

0: Alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibobanda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati. Untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selamat sore rekan Jati, gimana hari ini? Apakah ada yang tidak menyenangkan? Ya mungkin ya, namanya kehidupan gak selalu menyenangkan. Ada hal yang ngebikin kita kayaknya, aduh kesel banget deh kayaknya hari ini ya. Padahal di luar mendung gitu ya, padahal di luar gerimis, tapi ini hati panas aja. Kenapa? Iya, tugas belum selesai. Pekerjaan belum habis nih hari ini, padahal deadline-nya untuk besok. Dan masih banyak hal lain ya, mungkin juga hari ini gak sempat masak buat keluarga di rumah karena sibuk kesana kemari, ada hal yang harus diurus juga mungkin ya. Jadi ngerasa kalau hari ini gak sempurna gitu. But it's okay ya, gak apa-apa kan Jati, gak ada yang sempurna memang. Jadi semoga nih apapun yang terjadi hari ini bisa ya setidaknya kita menemukan sedikit hal yang menyenangkan, seperti secangkir teh hangat mungkin di sore ini. Apalagi di luar udah ya ada di beberapa titik di Kota Banda Aceh yang udah mulai gerimis. Enak banget ya. Gerimis minum teh sambil makan gorengan. Yuk dicari dulu gorengannya, siapa tahu udah pada habis ya. Nah seperti biasa nih kita temenin ya rekan Jati dengan berbagai informasi up to date tentunya di sore hari ini. Dan juga deretan nomor bagus yang siap menghibur Anda. Setidaknya ada kita nih yang temenin ya. Dan informasi kita awali rekan Jati dari Lok Semawe ya, dimana ada penyintas bencana di Lok Semawe yang meminta huntap atau hunian tetap untuk segera dibangun. Nah rekan Jati, penyintas bencana yang sekarang ini tinggal di Huntara atau hunian sementara Blang Naleng Mameh, Kecamatan Muara 1, Kota Lok Semawe, meminta kepada pemerintah nih untuk segera membangun hunian tetap. Dan ia mengaku salah seorang penyintas yaitu Jamila berusia 65 tahun, kalau huntara yang ditempati bersama warga lainnya saat ini semakin memprihatinkan ya rekan Jati. Selain panas pada siang hari, ketika terjadinya hujan deras, air hujan juga kerap masuk ke dalam hunian karena posisi lantai yang rendah. Dan Jamila mengatakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia terpaksa mengandalkan rezeki dari pekerjaan yang biasa dilakukan. Tapi di usianya yang udah 65 tahun rekan Jati, ia mengaku kesulitan mencari pekerjaan. Dan sebelum tinggal di Huntara nih rekan Jati, Jamila berjualan kue untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi usaha tersebut kini gak bisa dilanjutkan karena memang seluruh peralatannya udah rusak rekan Jati. Dan sayangnya nih Jamila tidak memiliki modal untuk kembali membangun usahanya. Nah, Jamila sendiri dan warga lainnya berharap nih rekan Jati kepada pihak pemerintah agar segera membangun hunian tetap. Terlebih memang hunian sementara yang saat ini ditempatinya menggunakan lahan pribadi, bukanlah lahan dari pemerintah.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati, emang terkadang ya kita harus mengingat orang-orang yang selalu ada di samping kita, menemani. Dan tentu seperti nomor bagus yang satu ini dari Payung Teduh, untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Sebuah lagu ya yang penuh dengan rasa syukur karena memang memiliki seseorang yang selalu memberikan kenyamanan dan juga kenangan-kenangan indah. Dan semoga ya rekan jati, kita selalu dipertemukan dengan orang-orang baik dan juga orang-orang yang mungkin sekarang udah setia nih, orang-orang yang selalu mendampingi, entah itu orang tua, keluarga, pasangan. Semoga bisa dijaga dengan baik ya rekan jati. Dan sembari menemani Anda, ada satu informasi nih dari Aceh Selatan, tepatnya dari Balai Konservasi Alam Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh, yang berencana membangun pagar kejut atau barrier atau penghalang gajah untuk mengantisipasi konflik manusia dengan gajah liar di Kampung Kapasesa Aceh Selatan. Di mana ini rekan jati, Kepala BKSDA Aceh yaitu Ujang Wisnu Barata menyikapi serangan gajah liar yang mengakibatkan kaki salah seorang warga yaitu Serimah berusia 55 tahun, warga Kapas Sesak patah. Dan BKSDA Aceh bersama mitra dan masyarakat rekan jati melakukan penjagaan dan juga pemantauan sekaligus survei jalur untuk pemasangan pagar kejut ini. Nah, katanya rekan jati, langkah ini dilakukan BKSDA Aceh dalam menangani konflik ini dan ya memang membangun barrier atau penghalang gajah bersama para pemangku kepentingan di daerah. Sebelumnya warga Kampung Kapasesa mendesak BKSDA Aceh segera menangani dan memindahkan gajah liar yang selama ini berkeliaran di sekitar perkebunan masyarakat. Kepala Dusun Lubuk Pungki yaitu Ripaldi Abe mengatakan bahwa keberadaan gajah di kawasan ini bukan persoalan baru. Konflik manusia dengan satwa liar menurutnya telah berlangsung sejak tahun 2019 lalu. Nah, rekan jati, sebagai informasi ya, masyarakat telah mengalami kerugian akibat tanaman perkebunan dirusak dan dimakan gajah, di mana tanaman yang terdampak seperti bibit sawit, pinang, kelapa, pisang, jagung, dan tanaman lainnya. Dan

ditangkap. Dan juga rekan Jati, dalam proses penanganan hanya satu ekor yang berhasil ditangkap dan kemudian ditempatkan di kawasan konservasi. Dan ditambahkan juga ya, BKSDA bersama sejumlah pihak sebenarnya udah berapa kali nih turun ke lokasi untuk melakukan pengusiran. Masyarakat juga ikut membantu petugas dalam penanganan konflik ini, rekan Jati. Tapi upaya pengusiran dinilai belum menyelesaikan persoalan, di mana gajah yang diarahkan ke kawasan hutan kembali turun ke perkebunan warga, bahkan pada malam hari. Dan konflik ini semakin mengkhawatirkan karena telah menimbulkan korban manusia, di mana sebelumnya seorang warga laki-laki disebut menjadi korban interaksi dengan gajah. Dan terbaru, Saimah mengalami patah kaki kanan setelah diserang gajah liar. Dan pasca kejadian ini ya, sebagian masyarakat mulai berkeinginan untuk mendatangi Conservation Response Unit atau CRU Tinaka. Dan juga rekan Jati, saat ini ya, masyarakat menilai penanganan yang dilakukan belum memberikan solusi permanen terhadap konflik manusia dan gajah, khususnya di kawasan Kapasesa. Dan disampaikan juga persoalan konflik gajah ini udah berulang kali disampaikan kepada pemerintah, bahkan ketika

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maliko Saleh, Karendra Muiz menyampaikan ya, bahwa cuaca ekstrim berupa angin kencang dan hujan lebat disertai petir berpotensi melanda sejumlah wilayah di Aceh hingga 3 hari mendatang atau 18 September 2026. Dan hal ini dipicu karena aktifnya gelombang Kelvin dan juga Equatorial Rossby, di mana adanya belokan angin dan juga konvergensi yang dapat mendukung aktivitas konvektif di wilayah Aceh ya. Dan juga ditambahkan nih Rekan Jati, suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia Barat Sumatera dan juga perairan timur Aceh juga berpotensi meningkatkan penguapan sehingga menambah kandungan uap di atmosfer beberapa, dan juga beberapa kondisi ini ya bisa berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Aceh. Dan tentu ya Rekan Jati, untuk Anda yang memang sehari-harinya beraktivitas di luar ruangan, diharapkan untuk selalu berhati-hati ketika berkendara. Kalau memang tidak memungkinkan, bisa berteduh sebentar di tempat yang memang aman Rekan Jati, dan hindari berteduh di bawah pohon besar

apalagi ketika angin kencang, petir, dan tentu selalu sediakan payung. Sedia payung sebelum hujan ya. Dan untuk Anda yang berkendara dengan kendaraan roda 2, selalu persiapkan jas hujan mulai sekarang. Karena memang akan jadi waspada hujan yang memang terjadi dengan intensitas sedang dan juga lebat, yang tiba-tiba biasanya terjadi di sore hingga malam hari. Dan hal ini disebabkan oleh pemanasan intens yang terjadi pada siang hari. Dan Muis juga mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas, terutama ketika kita memang harus berkendara ya rekan jati, dalam keadaan cuaca buruk yang dapat disertai angin kencang. Hindari daerah sumber air seperti danau, sungai, waduk, dan apabila memang terjadi hujan dengan intensitas tinggi ataupun hujan dengan durasi yang lama.

0: kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

Dunia hanyalah tempat singgah. Jangan terlalu lelah mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Luangkan waktu untuk berbuat baik, menghargai sesama, dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang akan selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

0: Jati, dimanapun Anda berada, akhirnya kita masuk ke malam hari. Setelah seharian beraktivitas dengan padatnya jadwal, semoga kita diberikan kesempatan ya untuk bersantai dan juga menikmati malam ini. Dan untuk Anda yang masih di perjalanan, ya bersabar. Tapi terpantau ya rekan Jati, jalanan di Kota Banda Aceh di waktu-waktu setelah dan setelah maghrib ya, cukup lengang daripada di sore harinya. Jadi semoga perjalanannya bisa lancar kan Jati, dan Anda bisa cepat-cepat pulang, santai di rumah, bertemu keluarga tercinta, dan juga bisa makan malam bersama.
1: Masa-masa indah.
0: Dan ada bersama Best Tadi, ruang baru yang baru aja menemani Anda rekan Jati. Memang perpisahan sangat sulit, apalagi dengan orang-orang terbaik. Mungkin hari ini ada rekan kerja yang resign rekan Jati, rekan kerja terbaik yang mungkin selama ini menjadi penyemangat ya, tapi tiba-tiba harus resign karena keadaan. Ya mau gimana lagi. Semoga ada harapan untuk bisa bertemu kembali, ada keikhlasan untuk menghadapi perpisahan yang memang akan selalu datang cepat atau lambat.
1: Dan pertemuan.
0: Dan selanjutnya rekan Jati ada Alex Crichton, What If I Call. Sebuah rasa rindu juga. Kayaknya kita rindu-rindu dulu ya di jam-jam setelah maghrib ini. Dan What If I Call lebih dalam lagi mungkin ya, seperti kita berandai-andai. Gimana nih kalau saya telepon duluan? Atau mungkin Anda dalam suasana yang sama nih rekan Jati. Kalau saya telepon duluan, diangkat gak ya? Ini waktu yang tepat gak ya? Atau justru mengganggu proses yang sedang kita lalui? Gak tahu deh rekan Jati. Kita doakan yang terbaik ya untuk Anda dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita, dan tentu orang-orang terbaik.

Momen merindukan seseorang adalah sesuatu yang manusiawi sekali. Mungkin Anda merindukan saat-saat dimana kalau malam hari itu kayaknya nggak ada beban pikiran yang terlalu menyita waktu gitu. Bisa aja, siapa tahu nih di pertengahan bulan ini lagi banyak hal yang dipikirkan. Tapi semoga ya rekan jati kita bisa beristirahat, mengumpulkan energi, dan kembali beraktivitas esok hari. Jadi malam ini semoga istirahatnya bisa maksimal ya, dan tetap kita temani di sini di Zona Cafe Jati.

Berarti ngomongin esok hari, biasanya persiapan kita untuk bertempur memulai rutinitas, ya kita harus sarapan. Dan sarapan memang sering dianggap sebagai momen yang sangat-sangat penting nih untuk memulai hari, karena kesibukan pagi hari ya kan Jati. Tapi sayangnya nih, sebagian orang memilih menu sarapan yang praktis seperti nasi dengan lauk, nugget mungkin, atau mie instan. Tapi ada nih seorang dokter spesialis jantung, yaitu Robert Segel, yang menyatakan nih kalau sarapan dengan makanan tinggi garam bisa diam-diam merusak kesehatan jantung. Aduh, kenyang sih kenyang ya. Ternyata nih rekan Jati, penelitian ini menunjukkan orang yang memang mengkonsumsi natrium tinggi berisiko 19% lebih besar terkena penyakit kardiovaskular dibandingkan yang membatasi asupan garam. American Heart Association merekomendasikan konsumsi natrium tidak lebih dari 1.500 mg perharinya. Jauh di bawah rata-rata masyarakat yang biasanya mencapai lebih dari 3.300 mg. 3 kali lipat ya, lebih malah. Dan produk daging yang produk daging olahan ya, seperti nugget atau sosis dan juga mie instan, bukan hanya tinggi garam rekan Jati, tapi juga kaya akan lemak jenuh yang bisa meningkatkan kolesterol jahat. Studi juga menunjukkan mengkonsumsi lebih dari 140 gram daging olahan per minggu bisa menaikkan resiko penyakit kardiovaskular hingga 46%. Selain itu rekan Jati, masih ada lagi. Pola makan tinggi garam ini juga dikaitkan dengan resiko diabetes tipe 2, di mana penelitian menemukan nih konsumsi natrium tertinggi dapat meningkatkan resiko diabetes hingga 80% dibandingkan konsumsi terendah. Dan diabetes sendiri bisa melipat gandakan resiko penyakit jantung. Dan banyak makanan sarapan populer yang rendah serat rekan Jati, tapi padahal ya serat ini terutama serat larut bisa menurunkan kolesterol dan juga melindungi jantung. Seperti oatmeal dan buah-buahan kayak apel, pir, pisang, jeruk juga bisa merupakan sumber serat larut yang baik untuk kesehatan kardiovaskular. Jadi ya siapin aja ya, pisang kayaknya enak banget tuh untuk sarapan pagi-pagi. Nah, dan para ahli juga merekomendasikan beberapa langkah untuk menjaga kesehatan jantung sejak pagi hari, yaitu minum air putih dulu sebelum kopi ya, untuk membantu sirkulasi dan juga tekanan darah. Terus juga disaranin rekan Jati tambah serat minimal 5 gram di menu sarapan. Pilih protein yang berkualitas, kayak telur ya, atau juga keju rendah garam. Batasi juga gula tambahan demi mengurangi resiko stroke dan juga gagal jantung. Dan untuk rekan Jati, paparan cahaya matahari pagi bisa membantu menurunkan tekanan darah pada malam hari. Selamat pagi dunia. Ternyata memang sengaruh itu ya rekan Jati, paparan cahaya matahari pagi ya. Dimana memang kayaknya dari dulu kita juga udah tahu, dan mungkin karena kesibukan kita lupa nih manfaat dari matahari pagi. Ya gak apa-apa, kita manfaatkan ya dari alam juga. Dan ditekankan mengurangi garam pada sarapan dan mengkombinasikannya dengan kebiasaan sehat ya, bisa membantu kita untuk melindungi jantung dalam jangka panjang.

bolak-balik. Kok bolak-balik sih ya? Ngelihat kalender bolak-balik. Nah gitu maksudnya. Ngelihat nih kayaknya, loh, tanggal merahnya kemana? Kenapa cuma hari Minggu nih? Tanggal merah yang lain pada hilang. Bukan hilang ya, emang udah gak ada nih Rekan Jati. Kecuali nanti di 25 Desember libur Natal ya. Dan 24 Desember juga ada cuti. Jadi ya mari kita nantikan liburan di akhir tahun. Sekarang mungkin saatnya kita untuk nabung, untuk bekerja keras. Dan semoga nanti di akhir tahun udah bisa libur ya. Semangat untuk accounting. Yang biasanya akhir tahun tutup buku ya, tapi it's okay, setiap orang punya waktunya. Dan mungkin bisa nikmatin liburan di tahun depan, di 2027, dimana pemerintah udah resmi menetapkan 18 hari libur nasional untuk kalender 2027 pada Selasa 15 September kemarin ya. Ketetapan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terus juga ada Menteri Ketenagakerjaan. Nah, Menko PMK Pratikno mengatakan kalau mayoritas libur nasional di Indonesia terkait dengan perayaan keagamaan. Dan sudah disepakati Rekan Jati bahwa jumlah libur nasional di tahun depan ada 18 hari. Dan selain hari libur nasional, pemerintah juga sudah menambahkan 8 hari libur yang dihitung sebagai cuti bersama. Dan hari cuti bersama ini ya ditetapkan dengan mempertimbangkan kelancaran aktivitas masyarakat pada hari-hari keagamaan. Nah, jadi harap bersabar kan Jati sampai 2027. Mari kita nikmati sisa akhir tahun ini dengan penuh semangat. Menggapai semua mimpi yang udah disusun untuk tahun ini ya. Atau mungkin Anda udah punya wishlist mau ke Jepang deh kayaknya. Tiba-tiba banget ya. Mau ke Jepang deh kayaknya tahun depan. Atau akhir tahun ini kayaknya saya udah bisa ya. Semoga lancar ya Rekan Jati. Tapi nih, sebuah papan teguran yang ditujukan khusus kepada pelancong Indonesia ditemukan di salah satu lokasi wisata di Jepang. Hal ini diketahui dalam sebuah video yang viral di Instagram Rekan Jati, di mana unggahan video papan ini dibagikan melalui sebuah akun Instagram, di mana dalam unggahan dikatakan kalau papan ini ditemukan jauh di area Murodo Station. Dan juga disampaikan bahwa kalau di papan itu tertulis nih, informasi untuk pengunjung Indonesia, sign ini ditemukan jauh di Murodo Station. Dan juga papan ini berisi sejumlah imbauan mengenai etika berkemah di kawasan pegunungan. Salah satu bagian bahkan menegaskan bahwa kegiatan berkemah di gunung tidak sama dengan berkemah di pantai. Pengunjung diminta tidak meninggalkan makanan, memisahkan sampah, memasak dengan cepat, serta menggunakan peralatan makanan yang dapat digunakan kembali. Nah, pengunjung juga diingatkan agar memiliki perlengkapan ya yang memadai untuk kondisi pegunungan, termasuk pet

Dan Rakenjati agak miris ya. Di mana Papat Nini juga menyebut jumlah camper Indonesia di kawasan ini yang terus tersebut belum dapat dipastikan sebagai data resmi mengenai jumlah camper Indonesia di sana ya, tepatnya di Tateyama, Jepang. Dan juga kan jadi persoalan sisa makanan yang disebutkan dalam papan tersebut juga berkaitan dengan keberadaan beruang di kawasan Tateyama, di mana pemerintah Tateyama tahun pada Juni 2026 mengingatkan wisatawan bahwa penampakan beruang cukup sering terjadi di wilayah tersebut. Dan peringatan mengenai beruang bukan sekedar imbauan biasa. Pada Mei 2026, rekan jati Tateyama Town juga melaporkan adanya insiden wisatawan terluka akibat beruang di jalur menuju air terjun Somoyo. Jadi itu dia ya. Memang kita harus selalu menghormati kemanapun kita pergi, baik itu peraturan, adat istiadat, dan memang sudah seharusnya ya. Dan semoga kita bisa selalu kita pergi. Dan rekan jati masih banyak informasi yang akan kita bagikan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi.

0: langsung bekerja dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya rekan kita ada Bruno Mars dan juga Karol G yang baru aja nemenin kita dengan nomor bagus yang baru aja dirilis ya. And lagu patah hati yang lain. Gak apa-apa ya, kita dengerin lagu-lagu yang agak sedih mungkin memang malam ini, tapi semoga bisa menemani waktu santai Anda ya. Dan juga ada satu informasi nih rekan Jati yang datang dari Kabupaten Tangerang, di mana kebakaran terjadi di kawasan pergudangan Kosambi Permai, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten yang meluas Rabu sore tadi ya. Di mana api udah menjalar ke 26 bangunan gudang nih rekan Jati. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang yaitu Ahmad Taufik mengatakan saat ini nih pihaknya masih melakukan upaya pemadaman serta pencegahan perambatan api ke bangunan lain. Dan ya memang udah ada 26 gudang dengan jati dan sampai saat ini masih dalam penanganan. Dan ada beberapa bangunan gudang yang terbakar udah mengalami keruntuhan konstruksi. Dan juga kan jati api diduga berasal dari gudang spring bed yang berada di kawasan tersebut. Nah, penyebab api bisa menjalar ke puluhan gudang ya rekan jati dikarenakan terlambatnya penyampaian laporan kebakaran ke pos damkar BPBD terdekat, dan juga BPBD mengerahkan sebanyak 30 personel dan juga 6 armada damkar serta perbantuan 2 unit armada dari otoritas Bandara Soekarno-Hatta. Dan sampai saat ini ya, proses pemadaman masih berlangsung dan ditegaskan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Dan tentu kebakaran menimbulkan kepanikan warga di kawasan sekitar, di mana sejumlah kendaraan besar di area tersebut juga langsung dikeluarkan dan juga menjauh dari lokasi kebakaran. Dan kita doakan rekan jati semoga api cepat bisa dijinakkan ya dan dipadamkan, dan kita doakan yang terbaik tentunya.

Ya rekan Jati, saya sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Cafe Jati untuk edisi Rabu 16 September 2026. Terima kasih untuk kalian yang udah konsen ya, baik di via radio atau audio mobil dan juga di streaming kita di www.radiojatifm.com. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di malam hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Kau yang tiba.
0: Selamat malam rekan Jati. Setelah program Cafe Jati ya, yang tadi menemani Anda dengan informasi-informasi ataupun berita terkini tentunya. Dan akhirnya Anda memasuki program Star Night bersama Gigi sampai nanti di jam 10 ke depan.
1: Kenapa aku masih sendiri?
0: Ya, seperti biasa ya rekan Jati ya, di program Star Night ini tempat kita untuk cerita ataupun muterin nomor dan lagu bagus ya versi Anda ya. Bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651410-36. Sampai jam 10 selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, Rekan Jati, masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, tentunya di program Starnet ya, tempat kita biasa ngobrol-ngobrol santai aja, sambil muterin nomor-nomor bagus versi Anda, Rekan Jati. Ya, tentunya di nomor telepon kita seperti biasa di 0811-682-1036, atau di 0651-410-36, di situ tempat kita buat ngobrol, buat bercerita, ataupun berbagi ya, Rekan Jati ya. Buat Anda yang pengen cerita tapi mungkin belum mau nelpon gitu ya, bisa juga Rekan Jati di nomor telepon kita yang di 0811-682-1036 ya. Cerita tentang apapun itu boleh, nanti kita bacain. Dan mungkin untuk Anda yang pengen kirim-kirim salam juga di nomor yang sama ya. Rekan Jati, di lagu Superman The Laki-Laki ini dinyanyikan oleh 3 anak dari pasangan Ahmad Dhani dan juga Maya Estianti ya. Tapi di sini untuk tema hari ini pengen ngobrolin tentang superhero. Ayahku selalu berkata padaku, nah, kalau ngomongin superhero pasti ada kaitannya dengan kekuatan super gitu ya, Rekan Jati ya. Nah, kalau misalnya Anda, Rekan Jati, punya kesempatan ya untuk milih kekuatan apa yang Anda pengen, kira-kira kekuatan apa yang pengen Anda punya? Atau mungkin Anda bisa cerita tentang superhero kesukaan Anda ya, Rekan Jati ya. Menarik pastinya cerita dari Anda, Rekan Jati, karena setiap orang pasti punya pandangannya masing-masing. Boleh sekali lagi cerita di kita di 0811-682-1036 atau di 0651410-36. Selain di radio dan frekuensi radio dan juga audio mobil ya, Radio Jati FM juga bisa didengar lewat

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Ya, rekan Jati, Anda masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Program Star Night bersama Gigi yang menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Rekan Jati, kalau kita bicara tentang superhero ya, yang biasanya terbayang oleh kita itu adalah manusia dengan kekuatan yang luar biasa, bisa ngangkat gedung, bisa ngangkat tank gitu ya, bisa ngangkat mobil, atau mungkin bisa terbang ya rekan Jati ya. Kayaknya itu bayangan-bayangan yang kita sering dapat waktu kita kecil kayaknya ya. Atau bahkan kemampuan membaca pikiran. Tapi ternyata rekan Jati, mungkin di sekitar Anda juga ya, di dunia nyata itu ada beberapa manusia juga punya kemampuan yang gak kalah penasaran. Salah satu punya ingatan luar biasa tentang Anda. Ada yang mungkin selalu ingat tentang apa yang Anda suka. Atau mungkin kekuatan yang selalu sabar ya dengan Anda ya. Nah, malam ini kita tidak sedang mencari superhero dari film ya rekan Jati ya. Pengen tanya ke rekan Jati, kalau jadi superhero atau punya kekuatan super, pengen punya kekuatan apa? Tadi sudah ada yang coba untuk menyambung, boleh dicoba sekali lagi ya, telepon ke kita di nomor telepon kita seperti biasa di 0811 682 1036 atau di 0651 410 36. Ya, rekan Jati, saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu pendengar kita. Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Halo juga, waalaikumsalam. Selamat malam juga.
0: Halo, apa kabar? Dengan siapa dan di mana malam hari ini?
1: Halo juga, nama saya Zubaida.
0: Kak Zubaida, dipanggil?
1: Zubi.
0: Gimana kabarnya, Kak Zubi?
1: Asal jangan panggil labi-labi aja ya.
0: Oh, labi-labi. Udah lain bentuk kalau kayak gitu ya. Oke, Kazu. Gimana kabarnya hari ini? Apa hari ini cerah secerah matahari bersinar hari ini atau gimana Kak kabarnya?
1: Matahari di sini enggak bersinar terik. Tadi agak-agak ada mendung-mendungnya,
0: mendung, malah ya?
1: Ada gerimis.
0: Oh iya, ya, betul-betul di Banda Aceh agak mendung-mendung ya.
1: Aku nggak mau kayak matahari hari ini.
0: Kita udah mulai masuk transisi ke musim hujan nih, Kazu.
1: Nggak apa-apa, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Itu suasana yang kita rindukan berapa bulan
0: belakangnya.
1: Apalagi kayak malam ini agak dingin nih malam ini.
0: Agak dingin.
1: Alhamdulillah
0: ya?
1: Kami baru berhenti nih hujan, walaupun intensitasnya sedang ya. Tapi alhamdulillah kan berhenti tadi hujannya.
0: Iya. Semoga ya situasi Aceh di transisi masuk musim hujan ini baik-baik saja ya kak ya.
1: Amin.
0: Apapun itu kondisinya ya.
1: Amin.
0: Oke, Kak Zu, hari ini pengen ngobrolin tentang kekuatan super.

0: nonton film kartun nih sih di sini.
1: Enggak, Kak. Cuman
0: Oh,
1: tiba-tiba
0: enggak.
1: tadi pas lagi muterin lagu Superman The Laki-Laki kayak, wah iya ya kita ngomongin soal superhero aja. Kak Zu, bukan nggak minta contoh superhero siapa ya. Tapi kalau misalnya Kak Zu punya kekuatan super, Kak Zu pengen kekuatan apa?
0: Ini kekuatan apa ya? Ya
1: Pengen
0: kalau pengen apa ya? Penting kalau bisa apa yang ada di, yang kepingin di hati kayak gini dengan kayak gitu di mata kalau bisa langsung terlaksana ada di depannya.
1: apa tuh?
0: Ya itu
1: Oh,
0: kekuatan itu
1: kekuatannya.
0: maksudnya.
1: Apa yang isi pikiran langsung zet muncul gitu ya?
0: Apa yang ada di dalam hati yang kepingin di hati ini misal contoh nih. Ini bawa gigi ke sini, di dalam hati ini. Nah, pas Kazu kerja mata, buka mata, gigi dah ada di depan Kazu.
1: Wah, wow. Dunia milik Kazu kalau kayak gitu ya.
0: Itu.
1: Oke, bagus Kazu. Nggak kepikiran ya, kalau gigi tetap masih pengen terbang karena tiket pesawat udah, aduh, mahal banget.
0: Aduh, Kazu nggak mau. Kazu naik pohon kayu aja takut dah.
1: Dari apa lagi terbang ya?
0: Nggak dapat pesawat terbang kan. Ah,
1: Iya.
0: ngeri gigi.
1: Ngeri,
0: Ya,
1: ngeri,
0: tapi
1: ngeri,
0: Kazu
1: ngeri.
0: sekarang kan.
1: Oh iya, kita nggak pernah tahu ya, kapan ban bocor ya.
0: Nah, tahu kan kekuatan gigi tiba-tiba hilang.
1: Aduh.
0: Ya, sudah gigi kan. Nah.
1: Janganlah ya.
0: Ataupun satu lagi nih,
1: Aman-aman aja lah ya.
0: saran Kak Zul mau dengar nggak satu lagi?
1: Apa tuh Kak?
0: Nah, kalau gigi udah terbang, jangan sekali-kali pakai rok ya.
1: Apa?
0: Jangan
1: Jangan
0: gigi
1: kali-kali
0: pakai
1: pakai
0: rok.
1: rok.
0: Ya.
1: Kalau
0: Jangan
1: itu
0: ribet nanti kalau gigi pakai rok kan ribet. Nah,
1: ngelipetnya ya, pakai kalau bisa pakai kulot ya, Kak.
0: jangan ya.
1: Pakai kulot. Oke, terima kasih Kak sudah bercerita. Pengen dengar lagu apa malam hari ini?
0: Ya, tapi apa ya? Tapi agak-agak lama sedikit bisa nggak nih?
1: Lama
0: Tiba-tiba
1: sikit.
0: terlintas lagu agak, ya nggak agak lama-lama kali lah,
1: Oh.
0: tahun-tahun 90-an
1: Coba
0: dah,
1: kita cari
0: 80.
1: dulu yuk. Apa Kak Zul
0: Oke,
1: judulnya?
0: terserah boy.
1: Terserah boy judulnya.
0: Atik CD.
1: Hah?
0: Atik CD.
1: Oh, ACDC.
0: Hah?
1: ACDC.
0: Atik. Ya.
1: Oke. Okay. ACDC pengen judulnya apa, Kak? Bentar.
0: Terserah boy.
1: Terserah boy. Bentar ya. Wah, kayaknya kita nggak ada nih, Kak.
0: Atik CD.
1: Apa? Apakah, maaf?
0: Atik
1: Ot atik.
0: CD.
1: Oh, atik CB. Masya Allah, Kak. Tadi kirain ACDC ya, ada band rock gitu ya.
0: Atik.
1: Terserah.
0: Makanya tadi.
1: Oke, udah masuk ke tangga kita.
0: Apa judulnya? Ya terserah boy ya.
1: Terserah aja kalau di sini.
0: Terserah kita mau buat apa, hayalan kita terserah, apa yang kepingin kita terserah.
1: Oke, untuk lagu terserah dari Etik CB udah masuk ya ke tangga lagu kita, Kak ya.
0: Ya, maksudnya. Oke.
1: Ada salam Kak Azu mau ke siapa?
0: Oke, yang jelas buat gigi sama bertugas gigi,
1: Siap.
0: mudah-mudahan sehat selalu. Nanti jam 10 ada feri.
1: 10 ada.
0: Oh, ada. Di Fikri enggak ada lagi di situ ya?
1: Fikri lagi berminat atau lagi ngambil aktivitas lain, Kak. Jangan kangen
0: Oh,
1: ya.
0: ya.
1: Oke, Kak
0: Mudah-mudahan lah
1: Zu.
0: nanti ada waktu luang biar bisa mengisi lagi ya secara di.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Habis itu kok ya habis udah masuk. Siapa ini Kak Zul telepon ke berapa?
1: Kedua.
0: Kedua.
1: Tadi yang pertama udah ada cerita lewat WhatsApp.
0: Oh, lewat WhatsApp. Ya habis
1: Oke.
0: berarti belum masuk.
1: Belum.
0: Ya, tadi
1: Salam-salam
0: mau
1: lah Kak
0: habis.
1: Zu biar mengundang ya.
0: Ya, kita dengar Yahbit apa kalau jadi
1: Apa
0: superhero apa
1: super
0: ya film?
1: mengundang Yahbit ya. Yahbit
0: Ya, kita
1: dipanggil
0: tunggu
1: ya
0: Yahbit.
1: Yahbit.
0: Yahbit pas Yahbit. Oke lah, itu aja penting buat semua-semua aja yang lagi mendengarkan
1: Oke.
0: Radio Jati. Sebenarnya malam ini kita tidurnya nyenyak. Kalau
1: Amin.
0: dapat mimpi yang indah, jangan mimpi yang buruk ya.
1: Amin.
0: Oke, makasih banyak
1: Oke,
0: Gigi. Kak Zul
1: terima kasih
0: pemisi.
1: Kak Zu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, kurang lebihnya kalau kekuatan Kak Zu tuh pengennya kayak Doraemon gitu ya, selalu ada di depan mata tiba-tiba. Tidak pernah menyangka ya, sebenarnya kayaknya itu gampang banget ya kalau misalnya kita minta keinginan kita superhero atau kekuatan super kita apa,

Andai kan memang itu bisa, kayaknya hidup jauh lebih mudah ataupun justru malah sebaliknya, kita gak pernah tahu ya. Oke rekan Jati, Gigi yakin Anda punya cerita Anda sendiri. Dan cerita Anda akan selalu menarik untuk kita. Jadi selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ada lagu terserah dari Atik Sibi, special request ya, dari Kak Zoo.

0: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, bersama Gigi untuk program Star Night ya. Dan kita sudah memasuki di jam 9. Masih ada 1 jam program ini berjalan, rekan Jati, sebelum diambil ahli ya meja dan tahta ini oleh Bang Ferry untuk apa ceritanya. Tapi memang Jati FM selalu ada di ruang dengar Anda, rekan Jati, dan selalu setia menemani Anda. Rekan Jati, untuk bercerita ya, saat ini kita sedang ngobrolin tentang kekuatan super atau superhero. Bukan superhero Anda siapa, tapi favorit Anda ya. Tapi lebih pengen ngobrolin tentang kira-kira kalau Anda punya kesempatan untuk milih kekuatan super apa yang Anda inginkan? Ya, ini masuk cerita ya dari salah satu rekan Jati kita yang katanya kekuatan super yang dia inginkan adalah menghilang. Bukan menghilang dari dunia manapun ya, tapi pengen menghilang agar tidak terlihat orang lain kapanpun kita mau. Dan kayaknya kalau misalnya bisa menghilang, pengen ngintip sih orang lagi ngelakuin apa. Waduh, kenapa? Kenapa memilih menghilang ya dan ngintip orang gitu ya? Kayaknya kalau kekuatan super yang harus dipilih, kayak kekuatan menghilang kurang deh.

ataupun mungkin ingin memecahkan misteri, kayaknya seru juga ya. Ya, cerita ini datang dari Ika yang dengerin kita lewat streaming. Terima kasih Ika. Semoga kamu berubah pikiran ya, pengen ganti kekuatan super yang lain. Kalau Gigi sih tadi pengennya terbang rekan jati. Kenapa? Karena kayaknya lebih efisien aja sih. Kan gak kena macet gitu ya, terus bisa ngeliat kota dari atas. Kebetulan juga suka ketinggian. Nah, kalau versi Anda gimana rekan jati? Boleh dong cerita ke kita ya di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Selamat konser rekan jati di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Kita main ke The Overtunes dulu ya. Tak bisa ku percaya.

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Yeah, sayang the car. Special request ya dari Mbah Cokro yang chat kita lewat WhatsApp. Assalamualaikum Kak Gigi, Mbah Cokro minta lagu Sayang by the Course ya. Salam buat Kak Gigi met tugas aja. Terima kasih Mbah Cokro. Mungkin Mbah Cokro ini sesekali lah ya jawab pertanyaan kita juga ya. Rekan Jati, di tema Star Night malam hari ini kita bahas soal kekuatan super. Nah, kalau misalnya Anda punya kesempatan untuk bisa punya kekuatan super, kira-kira kekuatan apa yang pengen Anda punya? Di sini kalau Ferry ya, yang sudah ada di studio katanya pengen kembali ke masa lalu karena memperbaiki atau mengulang momen tertentu. Waduh, bisa ya Ferry ya. Dan kayaknya kalau di film Doraemon, Doraemon juga bisa memfasilitasi itu ya. Kalau mungkin aja ya Doraemon buka tarif kayaknya seru juga ya. Oke rekan Jati, masih ada waktu untuk Anda buat bercerita ya. Sekitar 20 menit lagi ataupun 30 menit lagi bersama Star Night malam hari ini. Gigi menemani Anda buat Anda yang pengen cerita-cerita ataupun ingin lagu atau nomor bagusnya diputarkan ya, bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0811 682 1036 atau di 0651 410 36.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Ya, Rekan Jati masih di Starnet ya. Dan saat ini Anda mendengarkan lagu dari Kafein dengan judul lagu Bayangkan. Nah, kalau misalnya kita bicara soal tema malam hari ini ya, tentang superhero ataupun kekuatan super, Anda membayangkan diri Anda menjadi apa itu ya. Nah, kita sudah terhubung dengan salah satu pendengar kita juga yang sudah menelpon. Kita angkat dulu teleponnya ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Waalaikumsalam, selamat malam kakak. Dari Anwar di Ulekareng kak.
0: Dari Anwar di Ulekareng.
1: Iya.
0: Oke, Anwar. Kayaknya baru pertama kali nih dengar suara Anwar ya. Oke. Okay. Anwar, kalau boleh tahu, kita di Starnet ini lagi ngobrolin tentang kekuatan super. Nah, ataupun bukan kekuatan super ya? Ya, kekuatan super atau mungkin superhero ya. Kira-kira Anwar kalau bisa milih kekuatan super, pengen punya kekuatan super apa?
1: Bisa bahagiain semua orang. Waduh. Jadi di dunia nggak ada kesedihan gitu.
0: Wah, itu kayaknya misi nomor sekiannya Superman ya.
1: Iya.
0: Oke, kenapa milih itu Anwar? Ada cerita tersendiri nggak? Atau mungkin terinspirasi sama superhero apa? Atau mungkin siapa gitu? Boleh cerita?
1: Kalau untuk superhero sih, aku sukanya sama Hellboy ya.
0: Hellboy?
1: Ya, bukan di sini. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, Hellboy itu kan dia apa namanya, perawakannya kan memang terlihat kayak iblis kan, tapi di dalam hatinya itu dia baik, dia ingin semua orang itu bahagia. Iya, dia nggak mau melihat orang-orang itu sedih. Kalau bisa di dunia ini tuh nggak ada kesedihan.
0: Okay.
1: Yang ada itu kasih sayang, adanya rasa aman lah pokoknya, karena menurutnya itu kesedihan itu kan benar-benar apa ya, bisa bikin seseorang down, apalagi berbuat yang enggak-enggak lah.
0: Oh gitu. Oke, walaupun perawakannya serem tapi niatnya baik gitu ya.
1: Ya betul.
0: Oke, tapi kayaknya semoga kekuatan super itu bisa direalisasikan bagi masing-masing kita sampai banyaknya kebaikan yang menumpuk gitu ya. Jadi damai dunianya gitu.
1: Betul sekali.
0: Oke, terima kasih Anwar sudah nelfon ke kita. Pengen denger lagu apa malam hari ini?
1: 1975 dong kalau boleh.
0: Oke, 1975 ya, agak masuk nih kita.
1: Iya. Yeah.
0: 1975 pengen judulnya apa? Yeah. 1975.
1: Ya. Yeah. It's not living if it's not with you.
0: It's not living if it's not with you. Oke, okay. Kayaknya malam hari ini belum ada nih judulnya. Ya, yeah,
1: belum
0: ada
1: kita. Ada ya, kalau about you gimana, Kak?
0: About you sebentar ya. Kalau salam-salam mungkin?
1: Salam-salam buat ini dah, buat kakak pendengarnya aja, buat yang pendengar. Kakak terutama yang ada di Jati FM, semoga hidupnya selalu diberi kelimpahan, keberkahan dan juga kebahagiaan selalu.
0: Thank you Anwar, terima kasih ya, terima kasih sudah menelpon ya.
1: Oke,
0: okay, about you the 1975 udah masuk ke tangga nomor bagus kita. Terima kasih sudah menelpon.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, tadi ada Anwar di Ulekareng ya. Kayaknya ini kita bisa berkenalan. Semoga Anwar selalu konsen ya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, dan kita masuk jadi radio favoritnya Anwar. Buat rekan Jati yang pengen juga cerita ya, bisa nanti lewat WhatsApp cerita ke kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Mungkin sebelum closing bisa kita ceritain ya satu cerita dari Anda. Oke rekan Jati, ada About You The 1975. Selamat mendengar dan terima kasih sudah selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, tidak terasa sudah 2 jam menemani Anda di Star Night ya. Tentunya memang ruang yang nyaman untuk Anda untuk ngobrol tentang hal-hal yang kadangkala temanya santai-santai aja dan juga materi nomor-nomor bagus kesukaan Anda. Rekan Jati, terkadang kekuatan super itu tidak otomatis membuat kita jadi berguna. Kadangkala memang kemampuan berinteraksi kita yang biasa itu justru lebih berguna, seperti mendengarkan orang lain, menjaga kepercayaan, dan menyelesaikan masalah yang mungkin tidak terlihat hebat, tapi justru sangat berguna ya untuk setiap hari. Dan tentunya kita cukup menjadi diri kita sendiri saja sudah akan disayangi oleh orang banyak. Terima kasih Rekan Jati untuk Anda sudah selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Setelah ini ada Ferry yang akan juga mampu ya mendengarkan cerita-cerita Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Medan 657 Mibo Banda Aceh, Gigi izin pamit.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri. Terus berusaha. Senti 103,6 JDFM.
1: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Come here, baby.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM di Harof Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Senang sekali kembali Ferry nemenin Anda di zona rehat malam untuk edisi kali ini 16 September 2026. Dan kayak biasa bakal nemenin istirahat Anda sampai jam 12 malam nanti. Buat teman-teman yang mau request dan mau cerita-cerita banyak seputar apa sih yang terjadi di hari-hari Anda pada hari ini, nanti ya di sesi berikutnya. Untuk kita tetap konsen terus di 103,6 JTFM.

0: Akan jadi mari kembali ke tahun 90-an. Kayak yang seperti udah kita bayangkan, lagu-lagu di 90-an tuh banyak didominasi oleh grup vokal ya. Entah itu boy band, duo atau trio nih akan jadi. Tetap aja namanya grup vokal. Kayak yang satu ini, Seventh Garden, I Know I Love You. Mungkin teman-teman rada ngirain ini adalah sebuah boy band, tapi ini adalah duo nih akan jadi ya. Dan juga banyak yang salah sangka lagu yang berbahasa Inggris tidak semuanya dong dari Amerika Serikat ya. Duo asal Australia ini memang penjualan albumnya tuh lumayan bagus di Indonesia karena emang pasarnya di masa-masa itu tuh lagi dikuasai sama Westlife, Backstreet Boys, NSYNC nih rekan jati ya, Boyzone juga masih ya. Dan kayaknya memang kayak apa ya, kayak kita di tahun 2000 Indonesia yang walaupun gak kualitasnya sebagus di luar negeri ini rekan jati ya, tapi karena emang lagi pasarnya ramenya ranah musik kayak gitu, jadi bikin lagu yang sejalan aja tuh udah cukup laku banget rekan jati, tanpa harus ngandelin aransemen yang rumit ya. Yang penting liriknya kena di hati dan juga masuk dalam radar genre-genrenya boyband-boyband yang udah ada sebelumnya nih rekan jati. Oke, 99 Evermation. Mungkin saat ini kita juga udah jarang banget denger lagu-lagu dari Seventh Garden. Gak terlalu everlasting mungkin buat anda kayak Westlife ya, tapi seenggaknya ngingetin kita gimana tahun 90-an akhir tuh lagunya enak-enak banget didengerin untuk jam-jam kayak gini nih, di jam-jam menjelang tengah malam rekan jati ya. Tapi jangan khawatir, bentar lagi saya masih punya banyak stok era-era 90-an ya. Saya bakal banyak muterin lagu-lagunya. Di samping itu juga banyak lagu-lagu di era 80-an juga nih rekan jati. Apa kabar buat anda semua warga kota Banda Aceh rekan jati yang lagi dengerin kita, semoga sehat selalu. Ada teman kita yang mau gabung via telepon nih, langsung aja kita angkat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ferry.
0: Apa kabar Kak Zu?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Rasanya sudah lama sekali gak ngobrol ya.
1: Iya, kayaknya udah berabad-abad kita ngomong.
0: Sudah berabad-abad ya. Terakhir zaman Belanda kita ngomong kayaknya ya.
1: Iya, makanya kita sekarang dahulu
0: wah. Iya benar nih ya. Gimana kabarnya Kak Zu?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Proyek Pinang aman ya.
1: Untuk saat ini stok Pinang masih di pokok.
0: Masih di pokok. Waduh.
1: Kalau di gudang berbunga.
0: Oh, lagi berbunga. Ya, lagi bahagia dong ya.
1: Iya, lagi proses semua.
0: Iya, ya lagi senang lah pokoknya, lagi berbunga-bunga.
1: Iya, lagi jatuh cinta.
0: Lagi jatuh cinta. Pohon pinang juga bisa jatuh cinta ya.
1: Yang ada jatuh dari pohon pinang ada. Jatuh
0: pinang. Jatuh dari pohon pinang itu yang sakit ya.
1: Oh, jangan kan jatuh di pohon pinang, jatuh dari kasur juga kakek kerja.
0: Oh, pernah. Emang pernah gak Zu? Dulu waktu kecil tuh guling-guling gak sadar jatuh dari kasur.
1: Ada, pernah lah pasti. Munafik kalau gak ada pernah.
0: Mm-mm.
1: Pernah.
0: Saya enggak tuh.
1: Sambil tidur mimpi buang air kecil di toilet, malahan di tempat tidur. Pernah juga.
0: Oh, pernah, ini. Pernah. Itu waktu kecil pernah pasti ya.
1: Enggak kecil-kecil banget, yang ingat aja, cincin aja ada pernah sekali.
0: Iya, itu biasanya tuh hujan kedinginan tuh, makanya.
1: Iya.
0: Bener kan, bener ya.
1: Karena mana ya, mungkin enggak tahu lah, karena mimpinya enggak sadar, satu nyata. Tapi iya. Bukan.
0: Pernah. Tempatnya, ya. Kenapa?
1: Enggak, buang air kecilnya bukan di tempatnya,
0: karena iya. Bukan. Tapi kalau ini pernah ngalamin enggak, Zu? Kak Zu tuh mimpinya kayak jatuh dari jurang gitu. Tiba-tiba pas mau jatuh kakinya nendang sendiri gitu.
1: Bukan nendang Ber, kayak gimana? Kalau bahasa Acehnya bilang hayut.
0: Hayut, hayut tenggelam.
1: Itu hanyut.

0: mana perasaan hati ngeri gitu kita dari jatuh dari kan ada hati kita gimana was-was gimana apa bahasa Indonesianya namanya
1: was-was iya
0: pernah enggak kayak kita jatuh tuh padahal itu cuma mimpi perasaan dari tanjakan jalannya agak miring
1: pernah
0: itu kan hati kita kan was kayak mana yang nyeri-nyeri sedap tuh kan?
1: pernah biasanya tuh kalau yang bawa orang misalnya tapi yang takut kita gitu
0: jadi pernah juga tuh perasaan kayak jatuh dari ketinggian tuh pernah di mimpi ya tapi pas rupanya tempat tidur
1: pernah. Kaget dong kebangun dong
0: ya, kangen pastinya.
1: Iya, berarti semua orang pernah ngalamin ya.
0: Berarti Ferry pernah juga ya?
1: Pernah lah, Kak Ju. Saya sampai baca loh, sampai nanyain itu istilahnya apa. Rupanya itu hypnic jerk katanya.
0: Apaan tuh?
1: Iya, itu sebuah peristiwa kita mimpi jatuh dari jurang, terus tiba-tiba kita kebangun, ngirain kita yang beneran jatuh.
0: Kalau kita nanya soal mimpi itu banyak, banyak orang mengait-kaitkan dengan akan terjadi hal-hal seperti contoh dikejar ular berarti nanti apa jatuh cinta ya apa kalau dikejar ular Ferry?
1: Oh iya, kalau dikejar ular jatuh cinta
0: dapat jodoh apa lupa
1: oh gitu
0: ada juga dan kalau dari mimpi itu ada juga orang yang bermain tebak-tebak angka tuh ada juga tuh
1: oh iya ada sih main quiz.
0: Tapi Kak Ju belum pernah lihat nyata lagi ya. Tapi kata orang masih ada. Mata akhirnya buntu.
1: Padahal nggak tentu juga Kak Ju ya. Mimpi itu tanda atau hanya emosional kita sebelum tidur mungkin yang kebawa mimpi kali ya.
0: Ini Kak Ju pernah kayak mimpi dulu waktu SMA ya. Dulu waktu SMA tuh kan ada yang kafe petuah tuh di jalan.
1: Oh, di Lamreng. Tahu saya.
0: Kan waktu awal-awal dia buka tuh kan waktu Kak Ju masih SMA tuh. Karena Kak Ju kan dulu kan gak bilang sepeda motor gak ada. Jadi kalau kita mau ke Lamreng itu kan harus pakai sepeda biasa di jalan kaki. Jadi dengar cerita kawan enak seru makanannya enak minumannya juga di tempatnya nyaman gitu kan. Kak Ju kepingin jadi sampai terbawa mimpi. Kak Ju dalam mimpi Kak Ju ke situ. Padahal Kak Ju belum pernah ke situ.
1: Sama sekali belum pernah sampai sekarang.
0: Belum pernah. Tapi yang anehnya awal Kak Ju ke situ. Dan posisi Kak Ju duduk pas di tempat Kak Ju di mimpi itu. Betul-betul suasananya betul kayak di dalam mimpi. Padahal Kak Ju belum pernah tuh.
1: Oh gitu ya. Sampai sekarang udah tutup kafenya belum pernah ya.
0: Pernah. Waktu Kak Ju pergi. Ini kan awalnya Kak Ju mimpi nih. Kak Ju di dalam mimpi Kak Ju pergi ke PT. Dulu PT.
1: PT, benar. PT, ya, PT.
0: PT. Ke situ kan. Nggak ingat lagi tak Ju sama siapa lagi tadi. Setelah itu kan Kak Ju bangun. Ingat Kak Ju mimpi di PT itu Kak Ju pergi. Padahal Kak Ju belum pernah pergi. Tapi di suatu saat ada waktu Kak Ju kebetulan ada yang ngajak. Dibawa ke situ. Dan anehnya yang Kak Ju mimpi kan awal Kak Ju mimpi ini sebelum Kak Ju ke situ. Di dalam yang di alam nyata Kak Ju ke situ dan sama persis Kak Ju duduk posisinya di tempat Kak Ju yang duduk di mimpi ya itu maksudnya.
1: Padahal sama sekali sebelumnya belum pernah ya.
0: Belum pernah. Dan suasana yang Kak Ju mimpikan tuh sama persis yang ada di dalam mimpi.
1: Waduh. Kebetulannya sangat-sangat kebetulan ya Kak Ju.
0: Kan dulu kayaknya kalau belum pergi itu enggak keren ya.
1: Enggak gaul.
0: Betul. Kak Ju enggak pernah waktu ditanya, Aki pernah ke PT? Pernah, padahal Kak Ju belum pernah. Kemarin tuh apa dibilangnya? Mie, kok enggak salah enak mie gitu.
1: Enak mie ya.
0: Ketagihan. Padahal Kak Ju belum pernah pergi gitu.
1: Belum pernah pergi, ya.
0: Jangan kalah
1: gengsi kali.
0: Kalah gengsi lah sama kawan-kawan.
1: Itu waktu bangunannya masih kayak rumah panggung ya?
0: Iya,
1: masih ya.
0: Rumah panggung. Okay, itu kemarin tuh kalau kafe di

0: baru berapa ya, 2 atau 3 ini ya.
1: Waduh.
0: Dulu kan itu kan sawah itu, persawahan.
1: Benar-benar, itu sawah dulunya sih ya. Teman-teman sekarang, pasti tahu lah, yang wilayah Ulekaring tahu lah pasti.
0: Sekarang udah ada SPBU di situ, banyak perkembangan.
1: Iya benar-benar, udah ada SPBU mini di situ, betul-betul.
0: Banyak kali sekarang udah perubahan di daerah situ.
1: Iya benar ya.
0: Ya kalau nggak pernah jalan di situ kan, ya Allah, ini apa betul jalan gangren apa bukan nih?
1: Benar-benar. Wah Kak Zuh, kembali ngingetin sama memori masa lalu nih ya.
0: Ferry pasti pernah juga ke situ.
1: Pernah, kan? Sebelum eranya warung kopi kan, sekolahan kita pulang sekolahnya ke situ Kak Zuh.
0: Oh, habis itu ada yang di seberang jalan yang banyak apa, kafe apa lupa Kak Zuh, yang banyak bambunya itu apa namanya tuh?
1: Iya, saya tahu, tapi nggak boleh disebutin, tahu oh, saya.
0: Kak Zuh gitu, saya sering gitu, setelah itu Kak Zuh sering juga di situ.
1: Iya.
0: Baru sama teman-teman gitu.
1: Itu inisialnya F, inisialnya T ya. Pokoknya banyak situ. Tahu saya pokoknya.
0: Emang tempat nongkrongan anak-anak muda zaman dulu. Ya di situ kebanyakan.
1: Benar-benar. Oke lah Kak Zuh, mau diputar lagu apa malam ini?
0: Oke, apa ya malam ini? Foreigner aja.
1: Foreigner? Ya. Oke, siap. Begitu. Ini
0: yang panjang kayak jalan tol itu.
1: Yang mana sih ya, Foreigner? Biasa yang mana? Saya lupa. Oh iya, tahu. I want to know what love is ya, kayak biasa.
0: Panjang tuh.
1: Iya, Foreigner panjang nih judulnya.
0: Satu lagi boleh nggak?
1: Satu lagi, oh, kita sempetin. Apa tuh?
0: Gary, Gary apa? Barlow ya?
1: Oh, hah? Gary Barlow. Oke.
0: Apa ya
1: gitu?
0: Forever love ya.
1: Forever love. Saya cariin nanti kalau gitu ya. Gary Barlow ya.
0: Penting singa
1: Gary itu lah. Gary Barlow. Iya, Forever Love kayaknya sih benar-benar. Kayaknya ada sih pernah diputerin.
0: Kalau betul berarti minoriti beda belum hang-hang.
1: Ingatlah ya, di PT aja ingat lagi. Oke deng, udah saya pilihin. Makasih banyak Kak Zuh ya, sehat selalu ya.
0: Kami jadi sendiri itu gimana? Tahu ya?
1: Di sini nggak tahu. Tadi angin sih.
0: Oh iya, tadi sini tempat. Di sini nggak ada angin, cuma gerimis doang.
1: Oh mungkin di sini bentar lagi ya.
0: Mudah-mudahan lah Ferry waktu pulang nanti nggak kena hujan, nggak ada apa-apa di jalan.
1: Amin.
0: Selamat, sukses selalu buat Ferry dan tadi jadi. Kak
1: Zuh
0: permisi, assalamualaikum
1: Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Kak Zuh ya, obrolan yang benar-benar bangkitin nostalgia. Mungkin teman-teman yang seangkatan saya ya, itu udah ngerasain akhir eranya kafe-kafe di daerah situ tuh yang disebutin Kak Zuh tuh ya. Karena pas udah lulus kuliah, lulus SMA tuh di era saya tuh udah banyak yang tutup wilayah situ karena emang udah banyak warung kopi yang cukup ramai dikunjungi untuk keluarga juga lah. Jadi buat warga Banda Aceh tuh nggak susah lagi buat cari tempat makan. Ya kalau dulu kan warung kopi banyak bapak-bapak atau cowok lah ya, yang ibu-ibu atau cewek-cewek tuh pada nggak terlalu rame lah dan pada segen-segen buat masuk nih kan. Jadi kalau sekarang kan udah cukup bersahabat buat wanita dan keluarga juga ya. Oke, makasih buat teman-teman yang udah setia dengerin ya. Belum berakhir, tenang kan Jati ya. Kita bakal sambung lagi sebentar lagi setelah nomor bagus yang mau lewat. Ada Best Enemy dari Blue, kayak janji saya, boyband 90-an masih saya siapin buat Anda.

103,3 malam jadi abang Peter Katera, Glory of Love. Sebenarnya lagu ini sih miliknya Cicago, rekan jati ya. Tapi karena emang Peter Katera sendiri yang bikin, ya dia tuh berhak buat nyanyiin lagu-lagu Cicago di karir solonya. Banyak yang nyebutin Peter Katera merupakan salah satu musisi yang cukup berbakat, selain sebagai penyanyi yang baik, pencipta lagu yang mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu kalau Peter Katera itu tahu sih, saya

infoin aja ya. Peter Cetera itu adalah vokalis sekaligus bassist di Chicago, kan jadi. Ya, jadi lagu-lagunya kayak Glory of Love, You Are My Inspiration, ya, terus How to Say I'm Sorry. Banyak lah lagu-lagunya yang emang rada-rada sulit buat dinyanyiin karena notasi nadanya tuh aneh, rekan jati. Gimana ya nyebutinnya? Kalau dibilang aneh sih ya wajar, tapi nggak kayak notasi-notasi musik pada umumnya nih, rekan jati. Dengerin deh, kalau aransemen musiknya Chicago itu chordnya, lari-larinya tuh, waduh, bener-bener bikin puyeng buat pemain piano atau pemain gitar yang ngulik lagu-lagu mereka tuh dengan kuping tanpa contekan. Sulit banget pokoknya. Dan spesial malam ini buat Anda semua yang sedang menikmati suasana malam di Kota Banda Aceh. Lagi sejuk cuaca dua hari ini, rekan jati. Walaupun siang agak dikit panas, tapi itu kayaknya nggak bener-bener panas kayak biasanya sih ya. Lagi hujan di hari kemarin dan mendung di hari ini, kayaknya cukup bikin suasana malam ini jadi lebih sejuk untuk nikmatin nomor-nomor bagus di program Rehat Malam. Oke, jangan kemana-mana. Kali ini saya punya satu nomor bagus yang udah di request oleh Kak Azu tadi, yang udah gak sabar pasti ditunggu oleh Kak Azu. Ada Gary Barlow dengan Forever Love.

0: Iya, 103,6 JT FM Dorfbanda Aceh. I'll be there for you, Bon Jovi, rekan JT. Kita kayak ngedengerin dua orang yang sedang bernyanyi secara bersamaan. Memang sih, setiap live-nya tuh Bon Jovi selalu didampingi sama Richie Sambora, gitarisnya, yang nge-backingin vokal Bon Jovi dan bikin suara di lagu ini berlayer-layer nih, rekan JT. Kayak bener-bener ada beberapa orang yang nyanyi. Itulah ampuhnya Richie Sambora. Dia tuh kayak ngeberi setengah kakinya Bon Jovi ya, kalau di kalau diganti nih salah satu di dua personil, rasanya band Bon Jovi ini enggak Bon Jovi lah ya. Tapi kalau misalnya mereka berdua doang yang stay ya, tapi orang lain, drummernya yang lain, bassnya yang lain, ya tanpa kita mengesampingkan yang lain juga nih rekan, jadi rasanya kita masih ngelihat dan ngedengerin nyawa dari band tersebut nih ya. Bandingin ketika di awal tahun 2000-an lalu Richie Sambora memutuskan untuk hengkang dari band ini, ya rasanya Bon Jovi juga kayak kehilangan separuh nyawanya ya, walaupun frontman-nya masih John Bon Jovi nih rekan Yeti. Oke, selamat malam buat Mbah Cokro yang udah gabung via WhatsApp. Apa kabar Mbah Cokro? Semoga sehat selalu. Malam ini Mbah Cokro mau request lagu Nurin dari Blind Melon. Salamnya buat saya. Makasih Mbah Cokro ya, selamat tugas. Dan salam juga buat Fitri, buat Bu Dewi, buat Kak Kiana, buat Kazu, buat Kak Ica, dan juga buat udah saya sebutin semua, buat semuanya untuk malam ini. Makasih buat Mbah Cokro. Oke, kita angkat telepon dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ferry.
0: Apa kabar, Fitri?
1: Alhamdulillah, baik sekali.
0: Alhamdulillah. Dari tadi coba masuk, nggak masuk-masuk kayaknya ya. Fitri nelponnya pas saya lagi nggak ngomong sih, pas lagi lagu.
1: Iya, tuh. Soalnya kan streamingnya agak lewat dikit, Mbak Ferry.
0: Oh, dengerin lewat streaming.
1: Iya, soalnya okay. Radio lagi rusak. Radio gitu. Rusak. Jadi terus. Kalau dengar radio, makanya selalu dengar streaming gitu. Kayak radio sebelah ini semua streaming gitu.
0: Pantes tadi Gigi sempet bingung. Loh kok Fitri nelponnya pas Gigi lagi gak ngomong gitu. Dia bingung juga kan tadi tuh sebelum pulang.
1: Gitu. Karena kan streamingnya tuh delay gitu kan, lamerian gitu. Jadi perwanya pas Fitri masuk tuh rupanya udah diputar lagu Fitri dengar.
0: Oh gitu. Terjawab ya penyiar-penyiar yang lain. Kenapa Fitri nelponnya kadang-kadang kelewatan pas penyiarnya udah nggak ngomong lagi ya, karena delay.
1: Iya, tadi sempat gigi off, baru Fitri telepon gitu. Nah, Gigi udah pulang gitu.
0: Iya, udah pulang. Iya, nanti saya sampein sama Gigi ya.
1: Iya.
0: Lagi ngapain, okay, Fitri?
1: Lagi apa? Dengar Mbak Ferry nih yang tadi lagunya keren-keren.
0: Wah, terima kasih. Udah makan jam segini? Udah lah ya.
1: Udah, tadi masak mie instan tadi. Wah, pakai nasi, pakai telur.
0: Wah,
1: gitu.
0: Enak banget. Tapi kayaknya saya sering dengar Fitri masak mie instan malam-malam, Fit.
1: Iya, Fitri kalau malam suka makan mie instan.
0: Oh, gitu.
1: Karena kan sedap pun. Kalau makan mie instan itu lampah akarannya.
0: Yang sering juga ya.
1: Iya. Terus Fitrinya pun hari ini pun kesel juga, Pak Ferry.
0: Kesel gitu kenapa?
1: Ada

0: Boleh nggak ceritain in waktu dikit gitu?
1: Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh.
0: Ya, sedikit aja.
1: Tentang apa dulu? Tentang apa dulu?
0: Gini, Bang Ferry.
1: Tentang apa dulu?
0: Kenapa, Bang Ferry?
1: Tentang apa dulu nih ceritanya?
0: Gini, kan Fitri kan berani jumpa sama orang-orang.
1: Oh, gitu yaudah. Kan? Mau request lagu apa? Saya udah tahu arahnya. Nggak mau saya. Saya masih mau lama di sini. Request apa? Ayo, buruan. Fitri pasti ceritanya berantem sama ini, berantem sama itu. Janganlah.
0: Bukan, ya. Masalahnya Fitri gak kenal sama dia. Dia gak mau jumpa juga sama orang.
1: Sama gitu. Aja. Udah request. Lagu apa? Tulus. Oke. Ditunggu.
0: Lagu lagi viral sekarang ya.
1: Viral sekarang. Ini udah, kok sekarang sih Fitri?
0: Fitri,
1: ini 2016 loh rilisnya, viralnya 2018, kenapa sekarang Fitri?
0: Gitu loh, tapi kan Fitri tengok kan lagu tuh lagi viral juga di Instagram gitu, lagi orang lagi nyanyiin sekarang, Fitri lihat gitu.
1: Oh mungkin naik lagi.
0: Ya, apa, anak-anak namanya sekarang yang lebih sukai lagu Monokrom tuh, Tulus lah.
1: Oh gitu, oh iya. Yaudah udah saya pilihin Fitri, ditunggu ya lagunya.
0: Ya Bang, makasih. Salam bantu semua aja yang udah masuk, yang belum masuk. Sehat selalu kita dan banyak umur ya kan.
1: Amin.
0: Dan tetap. Lockdown kemana ya? Gak pernah masuk lagi ke Mama Ferry.
1: Waduh, biasa ikut pengajian ya jam segini.
0: Gitu. Soleh kali ya, Bang Said juga.
1: Soleh dong, ya masa solehah ya. Oke, thank you ya.
0: Oke deh, Bang Ferry. Makasih ya, Bang Ferry. Untuk pulang hati-hati di jalan ya, Bang Ferry ya.
1: Oke.
0: Itu aja. Terima kasih waktunya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Well Fitri. Ya, saya bukan gak mau denger Fit ya, maaf ya. Cuma saya takut yang namanya orang tuh akan jadi ya, kalau punya banyak masalah, terkadang tuh pengen curhat ya. Tapi karena emang udah sakitnya mendem banget tuh, sampai keluar kata-kata yang bikin kita kesel dan juga gak enak buat didengerin sama orang lain. Ya, jadi untuk menghindari itu, ya kita cegah saja. Oke, kita ke telepon berikutnya. Assalamualaikum. Abang Radit, apa kabar?
2: Apa kabar?
1: Sehat, Radit, apa kabar?
2: Waduh, udah lama nih gak jumpa menikmikannya. Iya. Alhamdulillah, kabar baik nih.
1: Mana aja, Radit? Gak pernah kedengeran lagi.
2: Aikulah, saya lagi rusak radio kemarin.
1: Oh, lagi rusak radio.
2: Rusak ini, bukan rusak apa, cuma kontak-kontak aja.
1: Waduh, nyetrum dong kontak-kontak.
2: Itulah, ini udah beres nih.
1: Udah beres, ya siapa yang beresin?
2: Apalagi udah lama juga malam, kadang-kadang gak sering dengar, kadang ada satu hal yang lebih, bukan sebelah.
1: Iya, karena yang saya gak bilang gitu loh, Hadid.
2: Sekarang ada lagi ya.
1: Oh, kenapa?
2: Ya, di sebelah yang sekarang nggak ada lagi, cuman bukan karena ke sebelah kali ini, cuman ada satu lainnya.
1: Enggak.
2: Kadang jarang dengar.
1: Kita nggak duga Radit ke sebelah kok, nggak kok ya.
2: Ya, nggak sekarang ini makanya saya bilang kadang mau beri candaan saya.
1: Bercanda saya Dit.
2: Iya. Iya, saya canda juga.
1: Dit, masuk ini dong hari Jumat sama saya sama Isan dong jam 8, seru loh.
2: Jam 8 saya. Kalau selama ini, dalam berapa bulan ini ya, bukan dalam berapa bulan ini, saya sedang ke pengajian anak muda.
1: Oh, pengajian.
2: Kita anak muda.
1: Jam berapa pulangnya, Dit?
2: Pulangnya kalau paling kurang jam 9, kalau telat jam 10.
1: Oh, gitu. Yaudah,
2: nggak apa-apa. Kadang-kadang habis pengajian, saya nongkrong sebentar kadang-kadang.
1: Iya, nggak apa-apa. Kok gitu lanjut aja. Nah,
2: kecuali kalau saya nggak pergi pengajian, boleh itu insya Allah nanti ya.
1: Oke, aman lah. Kasal pengajian aman lah ya. Oke, malam ya, ini gimana? Aduh, ya. Udah nongkrong?
2: Malam hari ini kebetulan karena nggak ada kawan yang ngajak, jadi saya ngopi di rumah malam ini ya.
1: Nggak ada teman yang ngajak ngopi di rumah, nggak apa-apa.
2: Saya putar radio gelombang jati, dong, Ferry ya.
1: Iya, gelombang, laut kali gelombang. Radit mau diputar lagu apa? Iya, lagu apa nih? Mau diputar lagu apa?
2: Lagunya dari, ini aja lah, dari Raja aja.

0: lagi gua.
1: Raja, yang mana?
0: Jujur, boleh ya?
1: Jujur, oke lah, boleh lah. Udah lama tuh ya. Oke, sip, ditunggu. Terima kasih Radit, mau salam-salam. Karena udah lama gak masuk, boleh lah salam-salam.
0: Itulah. Salam pertama, wajah. Bang Heri lah.
1: Bener.
0: Ya, kita takut juga kita mendengar kaldral nanti kemana-mana nanti. Semuanya Kazu juga.
1: Oke. Okay.
0: Semuanya Bang Rahmat Suki ya.
1: Iya.
0: Yeah. Bang Fikri. Wajah bisa juga. Dan buat semua-semua di malam hari ini yang mendengar jadi ya.
1: Oke.
0: Kalau jangan lupa.
1: Kita
0: rehat malam.
1: Jadi apa?
0: Apa betul? Love story juga ya, love story hari Minggu.
1: Love story hari Minggu. Yang siapa? Yang penyiarnya siapa?
0: Apa?
1: Yang jam berapa siaratnya?
0: Kalau ini yang melawar ini yang jam 10, saya udah lupa nih.
1: Oh, saya juga lupa. Nantilah saya tanya sama Bang Isan lagi.
0: Oke.
1: Oke, udah salamnya itu aja.
0: Ya, itu aja lah ya. Yang penting ya. Yang penting walaupun lupa, yang penting masuk.
1: Ya, benar. Makasih banyak Radit.
0: Ya, sama-sama Om Ferry.
1: Terima kasih buat personil Dewa 19 ya, Ahmad Radit. Udah lama banget nih gak gabung. Kita udah lama juga gak ketemu ya, terakhir Radit sempat main kesini ke radio Jati FM. Kita sempat cover-coveran lagu ya, Radit yang nyanyi, saya yang nangis. Gak, saya yang gitarin. Kita sempat nyanyi lagu Armada waktu itu ya. Radit suaranya top banget lah pokoknya, bagus. Ya karena emang udah lama gak masuk ya, kita butuhin Raja lah buat Radit ya. Walaupun agak melenceng nih lagu satu ya, tapi buat Radit kita bonusin lah malam ini. Karena emang udah lama banget nih gak masuk sama kita. Sering-sering masuk Radit ya, kemarin radionya rusak. Semoga kedepannya gak ada kendala lagi buat dengerin kita. Langsung aja, jujur dari Raja.

Well Worn dari Mr. Big Rakan Jati. Mungkin banyak yang ngira ini lagu milik Mr. Big. Sebenarnya Cat Stevens lah yang punya lagu ini. Ya, Mr. Big kembali ngebawain dengan versi mereka sendiri. Selama ini image-nya kan band rock nih Rakan Jati dengan distorsi gahar. Mr. Big coba bawain ini dengan versi akustiknya layaknya ngebawain To Be With You Rakan Jati. Jadi buat teman-teman mungkin di sekitaran tahun pertengahan 2000-an lalu, 2010-an lah Rakan Jati ya, banyak yang up kembali lagu ini gara-gara Firza waktu itu ngebawain di ajang pencarian bakat. Jadi waktu itu tuh saya inget banget tuh Rakan Jati ya, ketika Firza nyanyiin lagu ini waktu audisi, wah lagu ini jadi naik kembali dan orang ngiranya ini milik Mr. Big. Karena waktu itu Firza juga bilang saya ingin bawain lagu Mr. Big Wild World nih Rakan Jati ya. Tapi Cat Stevens yang duluan ngebawain lagu ini dan emang lagu milik dia sih ya. Tapi gak masalah, siapapun versi manapun yang Anda sukai ya, lagu ini juga tetap seperti asalnya, tetap magis, tetap enak didengar ya, dan juga tetap punya kekuatannya sendiri walaupun dibawakan oleh orang yang berbeda. Selamat malam buat teman-teman yang masih setia dengerin program Rehat Malam untuk edisi kali ini ya, tanggal 16 September. Nggak terasa kita udah masuk di penghujung tahun 2026 nih Rakan Jati, tinggal 3 bulan lagi. Rasa-rasanya kemarin baru aja bulan Ramadan, baru aja awal tahun ya, dan sekarang udah hampir masuk ke akhir tahun lagi nih Rakan Jati. Jadi hal yang bikin kita ngerasa semakin hari kayaknya kita semakin tua deh. Dan semakin hari juga kita gak ngebayangin betapa banyak waktu yang sia-sia kita jalani ya, banyak hal-hal yang tidak bermanfaat yang terbuang begitu aja nih Rakan Jati. Ya memang kalau hal-hal yang kayak gitu tuh gak terasa banget jalannya, tapi bagaimana cara menyiasati kita di tahun berikutnya atau di hari-hari berikutnya secara lebih produktif dan juga lebih bermanfaat bagi diri kita sendiri, terutama gak usah ngomongin buat orang lain dulu deh ya, yang penting produktif buat diri sendiri dan juga bermanfaat untuk apa yang bakal kita jalani ke depannya nih Rakan Jati. Mumpung masih di tengah pekan juga, saatnya berproduktif dengan maksimal, melakukan hal positif juga nih Rakan Jati. Entar santai-santainya kita mulai di hari Sabtu. Besok masih Kamis, masih harus semangat buat kerja, masih harus semangat buat kuliah mungkin. Buat teman-teman kita yang masih dalam pendidikan di perguruan tinggi, atau jangan-jangan buat adik-adik yang masih sekolah Rakan Jati ya, tetap harus semangat nih. Masa yang paling indah tuh ketika kita bisa ngumpul bareng teman-teman saat kita belum punya duit. Percayalah Rakan Jati ya. Mungkin sepele, mungkin juga gak percaya buat adik-adik, tapi dengarlah dan percayalah ya buat adik-adik. Teman terbaik gak punya duit, jadi kita bisa tetap bahagia dengan duit yang sedikit atau bahkan gak punya ya. Dan bakal menjadi kenangan ketika nanti kita udah kerja dan udah berpenghasilan sendiri ya. Hal-hal kayak masa SMA lah yang gak bisa kita dapetin saat kita udah kerja, walaupun kita sudah lumayan dalam segi finansial. Dan selamat malam buat Bu Dewi. Assalamualaikum Ferry. Waalaikumsalam ya buat Bu Dewi. Gimana kabarnya? Kabar saya alhamdulillah baik. Kemarin saya sakit Bu Dewi, makanya saya gak masuk siaran. Hari ini alhamdulillah udah sehat kembali. Malam ini Bu Dewi pengen request yang udah lama gak didengar, Once a Lifetime dari Van Groove. Saya ngirain lagu Once tadi, rupanya Once in a Lifetime, salah baca saya, Van Groove. Salamnya buat saya, buat seluruh kru JTFM, selamat bertugas dan sehat selalu. Salam manis buat Yasmin ya, dan juga buat Bu Nini. Makasih Fer, sama-sama Bu Dewi. It's hard to get back. Ya buat Bu Dewi tadi udah masuk via WhatsApp, kita sampaikan nanti salamnya buat Bu Nining dan juga buat Yasmin. Ya Yasmin sering dengerin saya siaran sama Isan, kayak jadi apa ya, jadi penyiar ketiga kita juga tuh. Walaupun gak pernah siaran TTS sama kita, tapi kayak Yasmin selalu ngasih support di belakang layar siaran kita nih Rakan Jati ya. Oke, thank you buat Bu Dewi, Was in a Lifetime. Kayaknya gak ada sih yang versinya Van Groove.
nanti saya cariin dulu ya. Enggak ada sih yang fun group, udah saya cariin Ibu Dewi. Mau diganti sama yang lain enggak? Atau ini lagunya film Romeo Juliet bukan sih Ibu Dewi? Kalau emang iya, kita punya yang Kenny Loggins sama Human Nature ya, atau mau sama, atau mau pilih lagu yang lain juga enggak apa-apa ya. Nanti Ibu Dewi boleh WhatsApp aja lagi ke saya. Dan sebelumnya kita punya Soledad dulu nih yang kembali menemani kita di hampir akhir-akhir perjumpaan untuk zona rehat malam. Jangan kemana-mana.

Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan, dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Even the Knights are better and supply rekan jadi masih menjadi salah satu nomor untuk menghiasi malam kita jelang istirahat yang mungkin sebentar lagi bakal sama-sama kita lakukan nih rekan jadi hampir jam 12 waktunya kita benar-benar untuk memusatkan pikiran kita lebih rileks agar istirahat kita juga gak bakal ketunda terus di jam-jam berikutnya nih rekan jadi dan ada beberapa nomor-nomor bisa lagi yang bakal saya hadirkan buat anda sambil nunggu jam 12 sambil nunggu ngantuk dan pastinya sambil menutup malam ini tapi jangan kemana-mana beberapa nomor lagi bakal nemenin kita jelang pukul 12 salah satunya lagu yang satu ini pasti gak asing lagi telinga anda The Power of Love.

Halo di Vision Love, malam ini mengakhiri kebersamaan kita untuk Zona Rehat Malam. Terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan program Rehat Malam dari pukul 10 tadi sampai sekarang. Sudah hampir jam 12 malam mereka jadi. Selamat beristirahat buat Anda semua, dan saya Ferry pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

Scooba-Doo-Boo.

Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.